0: kerja dalam tempoh 5 hingga 6 tahun akan datang. Menurut Dato' Sri Atta, pekerjaan yang diminati ketika ini berkemungkinan berubah skop atau tidak lagi wujud apabila mahasiswa memasuki pasaran kerja. Justru, mahasiswa perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran bersesuaian dengan perubahan semasa. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Keperkembangan selanjutnya. Peluang usahawan dan graduan di negeri ini untuk meningkatkan kemahiran dan keboleh pasaran diperkukuh menerusi kerjasama UMS dan Setco Vest Holdings Sendirian Berhad. Pengerusi Setco Vest Holdings, Dato' Ridona Bahanda berkata, kepakaran akademik UMS akan dimanfaatkan bagi menyediakan program yang memenuhi keperluan industri.
2: Kerjasama ini insya Allah akan berfokuskan ke pembangunan modal insan dan juga dalam penyelidikan, dan apa yang paling penting adalah peningkatan pasaran graduan di masa hadapan.
0: Dato' Ridona ditemui RTM selepas menyaksikan majlis menandatangani surat niat antara Dekan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan UMS, Dr. Muhammad Rahimi Abdul Karim, dan pengurus Setco Vest Holdings Sendirian Berhad Yahya Sidek di Kota Kinabalu. Antara skop kerjasama termasuk latihan, pembangunan kompetensi, penggilapan bakat dan pembangunan kepimpinan. Ia turut membuka peluang kepada usahawan dalam ekosistem Setco Vest mengikuti program latihan serta peningkatan kapasiti keusahawanan. Carnival Streamfinity Madani peringkat negeri Sabah 2026 membuka ruang kepada murid berkeperluan pendidikan khas MBPK mengembangkan potensi dan kreativiti, khususnya menerusi aktiviti sains, teknologi, penyelidikan, kejuruteraan, seni dan matematik STREAM. Program anjuran Kementerian Kewangan menerusi Perbendaharaan Malaysia Sabah itu dilaksanakan di bawah inisiatif program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Tuaran di Putatan. Program dirasmikan Adun Petagas merangkap pengerusi Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar Sabah, Dato' Awang Ahmad Sah Awang Sahari. Sebanyak 8 pertandingan dianjurkan dengan penyertaan wakil daripada 16 pejabat pendidikan daerah PPD. 6 pertandingan dilaksanakan secara bersemuka termasuk cabaran roket air, bina jambatan, inovasi, seni makanan dan pertempuran robot. 2 lagi pertandingan iaitu persembahan bakat STEM dan poster digital dijadikan secara dalam talian. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah memperkukuh pemantauan keselamatan kebakaran di Menara Tun Mustafa menerusi pemeriksaan dan tinjauan tapak. Pengarah JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz bersama pegawai kanan jabatan tersebut turut menghadiri taklimat mengenai tumpuan kerja-kerja kecemasan, pembaikan serta penaiktarafan sistem keselamatan kebakaran bangunan berkenaan. Dalam satu kenyataan, Muhammad Pisar menjelaskan lawatan tapak turut menilai keadaan teknikal sistem keselamatan kebakaran dan keberkesanan langkah penambahbaikan yang sedang dilaksanakan. Katanya, kerjasama berterusan dengan pihak pengurusan dan pemilik premis penting bagi memastikan aspek pematuhan serta keselamatan kebakaran dilaksanakan secara teratur dan berkesan. 10 lagu terbaik bakal berentap di pentas akhir anugerah juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16. Kelas 16, 26 September ini. Lagu-lagu berkenaan dipilih berdasarkan karya berkualiti dengan sebahagiannya pernah menjuarai carta mingguan. Penerbit Kelas 16, Elvi Durin berkata, program itu terus memberi penekanan kepada karya asli yang dihasilkan anak tempatan Sabah. Setiap karya perlu menampilkan komposer, penulis lirik dan penyanyi dari Sabah, manakala susunan atau gubahan muzik boleh melibatkan penggiat dari luar negeri. Penganjurannya turut menjadi platform kepada penyanyi tempatan mengetengahkan bakat dan kreativiti sekaligus mengangkat karya muzik Sabah. Pentas akhir Kelas 16 akan berlangsung di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pelaksanaan MS63 belum diselesai menerusi rundingan ikhlas dan membina. Isu air UMS dibawa ke Jemaah Menteri. Sekian, berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya, Radio Robin, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Malaysia. Salam hormat.

Kontak Segar di Kedengar FM Hebat Coknya. Masih lagi bersama saya Syukri di Konti hari ini sehingga pukul 9 pagi nanti. Sekarang kita sudah pun masuk ke pusingan yang ketiga, jam yang terakhir 8 hingga 9 di Rentak Segar. Terima kasih kepada anda masih lagi menala di frekuensi 90.

anak buah kah kan, yang masih remaja lagi ni, ada anak buah sudah. Kongsikan kepada mereka macam mana atau nenek moyang kita dulu berjuang untuk kemerdekaan, macam mana terbinanya Malaysia ini pada tahun pada 16 September 1963, 63 tahun yang lalu, macam mana semuanya lah, supaya mereka tahu, mereka faham apakah erti Hari Malaysia ini. Dan bagi tahu juga pada mereka pesan-pesan juga, jangan ada rasa apa ni perkauman, jangan ada rasa bencikan sesuatu yang kamu tidak tahu. Ajar anak-anak kita untuk mengkaji sesuatu yang mereka tidak faham, supaya keharmonian, kesejahteraan, keamanan negara kita ini kekal sampai bila-bila. Baiklah, di sini saya mau kongsikan lagi hebahan di mana Baginda Village Football Club dengan kerjasama Shadow Village akan menganjurkan kejohanan bola sepak Piala Dato' Azman Haji Ruslan, Ketua Bahagian PJRSP 180 Keningau, DAR Club ataupun DAR Cup Lelaki 10 Sebelah, yang bertujuan untuk mencungkil bakat-bakat baru di sekitar daerah atau negeri Sabah amnya, memupuk belia minat dalam sukan bola sepak dan bersukan, menyatukan perpaduan antara belia. Program ini bermula pada tarikh ini 19 hari bulan sehingga 20 hari bulan September 2026, masa pukul 8 pagi hingga 5 petang, bertempat di padang bola sepak Kampung Baginda. Dan penganjur yang seperti saya katakan tadi, Baginda Village Football Club dengan kerjasama Shadow Village. Jadi mana-mana kampung, mana-mana tim, mana-mana geng lama, boleh panggil-panggil geng lama kamu di sekolah, kumpul balik semula untuk menyertai sukan bola sepak ini. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya daripada Andy Bernadi, Cuti Dulu Bro, Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: balik-balik keluar ini iklan sana radio.
1: Ai, kada ketegeda mak. Itulah namanya iklan. Makin kau dengar, makin kau ingat tua mak.
0: Itulah Kang Kude, balik-balik keluar. Tapi enggak bagus juga. Kau pergi kasih iklan di kadai kau. Seharapa kalau orang balik-balik dengar. Datanglah durang pergi mansyari sini.
1: Ah, poin kah, mak. Bagus juga idea kau, mak. Kita coba kasih iklan sana radio kan?
2: Jadi tunggu apa lagi? Apa kata ubah strategi promosi kamu orang? Jual produk, barang ataupun perkhidmatan iklan sejadi radio. Dapatkan package iklan terbaik sekalanya untuk anda. Hubungi bahagian pemasaran Keningau FM di talian 087-338-081. Makin didengar, makin diingati.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Yovi Widianto dan Ziva Magnolia. Ya, selamat Hari Malaysia 2026. Biarpun dipisahkan oleh Laut Cina Selatan, jiwa kita tetap bersatu di bawah nama Malaysia. 16 September membuktikan bahawa perbezaan bukanlah perpisahan, tetapi pengikat ukhuwah dari puncak Kinabalu hingga ke dataran Semenanjung. Kita laungkan kebanggaan kita. Selamat Hari Malaysia ke-63. Ya, akan pendengar, hari pagi-pagi ini di Keningau hujan renyai-renyai. Tadi tidak lebat sangat kan, tapi banyak dan lama sedikit. Kita harapkan jerebu apa kita punya IPU semakin pulih, semakin baik. Sekarang bacaan IPU adalah 56, masih di keadaan moderate ataupun sederhana. Dia belum hilang sepenuhnya, jadi masih jugalah kalau anak-anak mau main di luar rumah tu, awasi mereka, suruh pakai topeng muka untuk jaga kesehatan mereka. Jalah, budak-budak ni kan kita tidak boleh tahan juga dalam rumah kan. Nanti tidak keruan dorang di cuti-cuti sekolah ni. Baiklah, di sini ada satu lagi hebahan untuk program Saba Kreatif Exzone Keningau 2026, di mana program ini merangkumi tiga komponen utama, iaitu di Zon 2 pedalaman Sabah Keningau akan diadakan pada 19 hingga 20 September 2026. Future Dialogue Economy, Future Economy Dialogue 27 Oktober 2026, dan Sabah Innovation Showcase SIS 2026 pada 28 Oktober 2026. Dan untuk pengetahuan rakan pendengar, Sabah Creative Economy dan and Innovation Center SCENIC merupakan sebuah inisiatif kerajaan negeri Sabah di bawah Kementerian Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah KPSTI, yang berperanan sebagai pemangkin pembangunan ekonomi kreatif dan inovasi di Sabah. Baiklah, akan mendengar, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, dan saya tahu ramai yang tahu lagu ini. Ini salah satu lagu yang menggamit memori juga untuk rakan-rakan yang seumur dengan saya ketika di kolej dulu, Raja Jujur.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Keringa FM, hebat siapnya.

Rentak segar bersama dengan saya Syukri. Terima kasih kepada yang masih lagi mendengarkan kami di Kenai FM. Dan di sini saya mau membacakan ada satu lagi hantaran daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Keningau FM daripada Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aman. Dan selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat pagi dan selamat Hari Malaysia. Semoga terus aman dan makmur sejahtera. Amin. Amin, amin. Ada pantun di pagi yang renyai-renyai ini, kata beliau. Pergi ke bendang menuai padi, padi dituai penuh seraga. Jika cik adik bijak bistari, negara kita bila merdeka. Buat DJ mulakan hari dengan senyuman yang manis. Jangan lupa sarapan kio, dia bilang. Okey, Pak Aman, nanti sekarang saya sarapan. Tadi tidak sempat kan. Pantun dia ni, negara kita bila merdeka. Mau pantun juga kan ya, macam susah pula mau pantun kalau terus-terus kan. Buah penjaga, macam anu pula kan lagu Malaysia, Malaysia. Oh, ini mau jawab tu anu. Okay, terima kasih Aman Khan dengan pantun dan ucapan serta doa anda di pagi ini. Saya juga berharap Aman Khan sihat-sihat sahaja. Nanti saya jawab pantun kau Aman Khan lah, saya jawab di WhatsApp. Baiklah, kita dengarkan lagi lagu seterusnya. Lagu patriotik juga daripada Kuchai Mas, Bil Musa, Sebrian Shah, Emma Bakri dan Koex. Satu Hati. Selamat Hari Malaysia. Keningau FM, hebat coknya.

0: Sinar Pelangi. Sinar Pelangi pula. Sinar Pelangi. Persembahan Projector Band. Membawa kita ke penghujung segmen Rentak Segar untuk pagi ini bersama dengan saya, Syukri. Ya, hari ini hari Malaysia dan selepas ini kita akan beralih pula ke siaran bahasa dusun. Tapi jangan tukar siaran anda kerana datangnya sudah kita punya DJ paling handsome boy ini, DJ Jiren in the house. Apa khabar DJ Jiren?
1: Alhamdulillah sehat, Syukri.
0: Alhamdulillah, selamat hari Malaysia.
1: Ya, selamat hari Malaysia juga. Tapi di luar hujan lebat, Syukri.
0: Itulah, macam mana itu kan? Berhari Malaysia nanti.
1: Itu adalah satu penghormatan bagi kita semua orang Malaysia.
0: Iya, itu adalah rezeki kan.
1: Iya.
0: Hujan yang berkat. Sudah mengopi kan ya, Jiri?
1: Alhamdulillah sudah tadi.
0: Jadi apa cerita kita di siaran Bahasa Dusun nanti? Ada
1: kita ada rancangan Sondukut jam 11.30 menit pagi dan juga ada siaran Sempena Hari Malaysia.
0: Sempena Hari Malaysia, rancangan khas lah kan.
1: Iya, rancangan khas. Jadi, jangan lupa bersama saya dari jam 9 pagi hingga jam 12.30 hari.
0: Iya, itu dia Abang Jirin kita. Baiklah, rakan pendengar semua. Terima kasih kepada yang telah pun menghantar message ke kawan saya di Konti pagi-pagi tadi. Dan terima kasih kepada anda yang masih mendengarkan kami di Kenyang FM. Kita berjumpa lagi di siaran yang akan datang. Saya mohon undur diri. Saya tinggalkan satu lagu untuk anda, Chris Daughtry, No Surprise. Assalamualaikum, arrivederci.

0: FM ke Selim anda bersedusun manta jam ke Siam ke Sabun bisa majam ke Padam dua tangan.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengambil di kayu it keselimahan baru sudusun kena FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun megahertz.

Assalamualaikum, Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Kepi Senang ke Saban, Kepi Selawat Amai, Dati Keselimahan, Beras Dosun, Kini FM, Tadau Baina, Tadau Kotalu. Kepi anda titi, tak pada menam, tulan ke Siam, tahun 2002, tak pada menam. Yang pai kau dah ke Saban, Baina, DJ Jirin, Mengamalu Tegayu, Salian ada telur jam. Mantan ada jam ke Siam, ke Saban, Gisamar kita jam, kau berdam dua tengah dah, okey ya. Apa yang kau rapa? Unsi kau tukar kau dat miampai dah tidak radio Kenya FM mantap beri jam ke enam kesaban miampai kau DJ Syukri. Tidak pula musik selim bahan barat semalayu saling nada tolu jam lagi kaya mantap ada jam ke enam kesaban kisah benar kita ada jam ke siam kesaban di tino deh. Tentu nada dak nak orang kau dat kepelan kepelan ki guna ham lagi sering sering panglis lagi. Nah, why sana suai tu hiti nada radio Kenya FM yang ada di frekuensi siam nak bernama patitik turu megi has. Kena FM hebat syoknya. Apa kali ni masih kata kata minama untuk nanan tahu dat kila dasan dat kila saban baina nanan tahu yang kita takat memanau langan megit kabang mimbar setadung meningud mata mengintang talinga makinangau am nagi pamusarahan am ginau di telidas kapiya dat kila saban baina kumariku di tapia senangat kila dasan tinan karadik ilihuay meru badu kutur idualai pengobatan kia kakal kau datang mengambalut lagi semar kita jam kabadam dua tengah dauti. Tu panet tiara agot pepira tababayan ulud hitid kaunti ka Saban baina megal kasarir kata jam ka siam habadam 5 minit ka Saban. Kalau musi ti ruputan ka ngoyong-ngoyo tawan manta kata do baina mar kata jam ka siam 34 minit ka Saban pelembusan kuni gatang degata ya. Amar kata jam ka apa dapadam 5 minit ka Saban harati ababayan tadau kebansaan ya. Ababayan pinatamad pemerimitan di tadau kebangsaan terbinayar kita jam ke apa dapadam 5 minit ke Saban pada liwayar kita jam ke apa misal ke Saban kelembus kabar tenibam tadau bina tadau kata lo negal kasariar kita jam ke bermisa telu nabad minit ke Saban harati tababayan sanduk hud kia amsai ke ababayan ini lu titit konti ke Saban mena tentu nadat peperang kudat kapailan kapailan ini guna am nagi sining-sining panglis ginawa isa da suai tu hitin da radio Keningau FM may ada di frekuensi siam na bernama patitik turu megahaz Keningau FM ku hai aramai ba bila kau nak dapatan pasan may ada di WhatsApp Keningau FM isa isa siam 58 siam anong walu anong walu ya aramato tinipi kasadap tabinay aramato kantakan di kasudu ginawa Taika harakan tekan di Kringgeritan. Taika harakan tekan di Ginawa di Seneng ke pihak ya. Mari kayo pa tada pagilangan na kayo. Taika pasan na kayo may dati to WhatsApp Ken FM. Ay sa isa siyam, lima walo siyam, manang walo, manang walo. O sige ako mari kayo di masa-masa maginangaw. Maya dat RTM click ya. Ken FM. Kuhay aramay ba? Sini ke pagulo ko saban bayan sini mata di Johnny So Henry Rampas. Opusan am negi Ridwan Michael. Aiso Kino Tutukon kini FM. Puhai aramai ba.

0: manuk makinangau sining-sining dusun tongolumbis. Kapal makinangau siang pada 4.2 MHz.
1: Tilapus makinangau sining-sining pengulis makinangau.

Wapi sana na saban, bayan intiman ko pulang busa tiruputan ko ngayong ayatawan mo ang takatada o bay na. O pada manam tulan kasiam tahun 2002 na pada manam pinalabos man tadi tida kopisan mangingintong tahun Malaysia mati kita dapat watas panungkoy ng sakit kya. Mati kita dapat watas at kini nga o kasaban bay na sa sadapan negita tuang meninggarud mi apay tungos idagumu kinayanan kya. Lina subasa kawas teruna pada misa darjah Celsius. Lina subasa seriba duuna pada dua darjah Celsius. Ingka lagi mata kita dua tasa tambunan. Tenam negi nabawan kia. Tambunan tenam negi nabawan. Meninggarud mia pay tongus isa dua nakainan agumukinainan nagi tapi nai. Lina subasa kawas teruna pada dua darjah Celsius. Lina subasa seriba duuna pada dua darjah Celsius. Karena biar putan kau ngoyong ya tawan mantak tidak ubai nak. Pada manam tulan ke Siam tahun 2002 pada manam. Kalabus mantai tidak kopisan mengingintong tan Malaysia mantai kita dapat watas panong kau yang sakit. Alan sana kanod kapailan am negi kapasarahan. Apun si kau tua kalau dat miam pai dahai hitida radio Kenya FM. Ada melalui sebuah sening mantan di Esa Subin Hiti kepokopusanku Amburus poisil kadali huay janji Tam negiri dah ribau pemusarahan Kini FM ku hoi aramai bang.

Berarti man ko pulang musati gatang dagata man ta kada obay na pada manam tulan ka siam tong 2002 na pada manam pinalabos man ta diti ko tinanan. Pemurunan kata Sabah teka LIJS ya. Mantang diti pulut teka susu kata kikatang da tuwalu ringgit tuwalu na pada turutusin segilogram. Kepingan grade kaisa kikatang da 5 ringgit 2 na pada isa tusin segilogram. Kepingan grade ke 2 kikatang da 4 ringgit 3 na pada siam tusin segilogram. Gatakan talan grade kaisa kikatang da 4 ringgit siam na pada 6 tusin segilogram. Antalan grade ke 2 kikatang da 4 ringgit hapadam 4 tusin sekilogram. Gata sikarap kikatang da 1 ringgit 2 napadam isa tusin sekilogram. Sugutok aku tapi naik kong awik ya. Matak diti pulut teka susugata kikatang da 8 ringgit 8 napadam turut tusin sekilogram. Kapingan grade kaisa kikatang da 5 ringgit 2 napadam isa tusin sekilogram. Kapingan grade ke 2 kikatang dat 4 ringgit 3 na padam siam tusin segilogram. Agatang talan grade kaisa kikatang dat 4 ringgit siam na padam 6 tusin segilogram. Antalan grade ke 2 kikatang dat 4 ringgit ha padam 4 tusin segilogram. Amgata sikarap kikatang dat 1 ringgit 2 na padam isa tusin segilogram. Ingkan api agatang dekata mantak kata dao bainak ya. Pada manam tulan ka siam tahun 2002 na pada manam pinalabos manta diti dakotinanan pemurunan kata Sabah teka LIJS alansan nakanod ka pailan am nagika pasarahan lalabi paila di mamumutong dagata ya poin ko rapat tadaw bay na tapinay ay sa kanta tumayan ako ay sa kanta nakapamutong na pananghiti do atas sa kaniya ok ya aw elan na watas sampaping teka watas sa suway kaya to abay nanti kaya timpu-timpu bay nanti rumah sam teka angulo ka bersat murut kaya angulo teka rumah sam kaya mantat pa di jam kalima kasuab gisam dat bay nanti marundar teka masam rasa mahitig kaya yung kura pa nga sigaw toko kumadami na mangun rejiki nga wila kaya tabinay kada ko pimpapal kaya. Siwa-siwatan ko dat papalamu si tipasan naramit ko mantadi aman kan salam Malaysia madani kumadika di jajirin assalamualaikum waalaikumsalam kapisanangan dat paparlan karaja hinad konti mantad akutid kampung baginda kaningaw tadaw Malaysia alansan na paguntakaw kasaridat abarakatan tingalig mantad taminamangon kasiya. Kasaban niti awalingan mamasan. Tadaw kasaban kumadensanan may kinangaw. Megali Asikin, i Ingkong, Brandon Lee, i Johan, i Radin kada ku olingay kato kampung Kiporing. I majikan alansan cari kasari kasiya. Kumadika di jajirin, ponsikaw kini kasiya. Ponsikaw ni kumadika aman kan. Amarga ko tipasan na ramit ko man tadi Elvia sa may paran. Hello, kasiya. Kapisanan ka sa banta daw ko tolo. Dijajirin, diji. Oh boy, kasiya. Kapisanan na paparlan ka raja. Mimpay naging juruteknik kini nga FM hebat siok niya. Hello, hello. Isanan mga kikinangaw. Kina FM, ano kabar kasiya. Kapisanan na mamaramit ta daw Malaysia. Kumadainsanan kasiya kakal alidas. Kakalat pengingis kasarin miyam pengingis di amis pampus tempo ulsigaw dat pasan-pasan di pinatahak mantada tamay kinangaw am nagi kambulutan ikakal dat makinangaw diti kini FM manigit tadaw ay kaslimban barasa tamalayo dusun murut megal di Arni Majanon Silaf Angon Adi Marcela Adi Uji Marcela Kakana Rumbay Floria Jontan Elin Kumabung Runang Skim Tomane Salam piyambulutan kakal pengampus kasya paing kukura kawa yan dat tawanan di kayo hitin na panga mendung garimis mangundang kasya Masikaw di jajirin ratis sabahan asampin member smurut kan kasya Masikaw nagidat info babos sa senang sining-sining di tengah senang kasya Habis ini anda paparan kerja kakal pengingis kasari. Good bless kasih. Konsiko kemadika Elvia Samai Paran.

Terima kasih kerana sinding yang pandai dari Clarys John Mata sama Om Apa. Mari kita taruh meleng ya. Masa bang sepada pain pasi meleng tendut am nagi tapam tang nagi tamak ya. Gampi ana ia lagi sam saya gisam.

0: Dusun, Keningau FM.
1: Engkau dapat sening mata di Clarice John Mata, ama Om apa ya? Apa boleh di narong atau sening mata di library di Jok. Sosagit, sosagit ko tonoh kopusan, menegi pita ginsun, pita ginsuk ya. Kada aku pay hada. Baik nanti jam ko siam 5.4 minit ke 7. Arti pasal naramit ko mata di ti the WhatsApp kena FM. Manta di arni majanun. Ketabian tadau Malaysia kasih ya. Syukur nagi tu nanuan toko drahmat kasih ya. Ainsanan kainan nakarasam kasih ya. Ponsigaw di temina masan daga. Ang senang toko nadangay om. Selamat bercuti sangat daw kasih ya. Ponsigaw madika hari ni. Ponsigaw dat pasenuk ya. Mania Gansing Kampung Kabulusok. Hello DJ, hello ni Kumadika. Tabi tadaw Malaysia am tabi kondarangan kumaraja ke perintah. Montok doho DJ Aisa suti tu kerja sendiri. Terima-rima suti kasih. Suka-suka mindahu au mindahu kasih. Suka-suka mindahu au mindahu ya. Terima aku da makinang-makinang FM. Anu tadu dongko napa ngoyonku kasih. Uy, kaninga wifi maramay bo kasi. Masih kong madika mania gansing. Ainsan po ako, kapisirangan kong madik wili katatano di kaslimbahan baros dusun kina FM tadawbay na tadaw ka taluk ya. Kapisirangan naman maramit tadaw mles ya. Tapi anda titiap pada manam tulan ka siyam tahun 2002 na pada manam. Yang paiko dah kasabain mayroon di JJ. Matada jam kasiam kosaban gisam marita jam ka budam 2 tengah da opusan keselimbahan bersusun kena FM. Masedang da tumelembus ta kemungkinan ngau kagu sending ya. Kinang ngau ta kau da sinding sending di saite. Luis Ganggoy. Hey Luis Ganggoy. Ata malut tokain sadu. Tum-tum-tum-tum-tum. Saplin Rasiman pinambatan di kadi jam walip seperti ginawa menegi Eswili pinambatan di Brenda Londoh pinirubahan minagawit pipusan Kenya FM kuhoy aramaiba.

anam naha pada mataluh napa nga isa timpu na turidong Pugun, Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso miampai sunduan pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kena pos susuyan temud nga pinapa kita kampayon kagarason Om Tupus Toko sebagai magigyon Malaysia. Mulong pemisway bansa kobasanan Om Ugama nga tatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia mantad RTM teman setia anda. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Gambar. Perintah Sabah Pepeti Lombu Stit Program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur Datang Diti. Pindah Lombu Stit Menteri Kosinan Sabah Program Diti Meningkanan Tinggi Saman Menghub Mengkikian Dit Ongo Susah Lelobi Peganakan Dit Asiribat Konwan Om Lemansan Kepiat Penghupan Dat Perintah. Mentok Tahun Diti Perintah

0: o magigiyon mugi susway tinaro. Mayan dat isa tinggi sa mandit anaro, gisam nakapagawit na gid romo bato o titik raha. Iti okan ko tinggi sa mandit asanang dat popi isa tulon id mugi susway bangsa. Nga mantan dat isa at hantalon, mamagampot ka pamarintahan sendiri. Tam irinoh, kasaga dat aw magintong dat piswayan, sebagai it kepenalob dat tinggi saman mamagampot ke pemerintahan sendiri. Amiti papa kita, piswayan nosilid iso pagiroton ke penuridangan depagun. Kumulakan debaido kiguno dat mamagatang dat tinggi saman om nagi piswayan diti. Amiti noh nakuro, turamita nat taraw kabangsaan meyampay poin puno korotion pabagirat pakawagud pisampuruan it nagampot. Tahun baino 2026, tulu ka pamarimitan na tadaw kamangsaan na punga, Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Sabagin sa ngulun kamulakan, Nuka di Edwin Karaititi Rati, tulu tay ka tema tadaw kabangsaan na tahun baino.
1: Mantad na padaho, tulu ka pamarimitan tadaw kabangsaan tahun baino, Malaysia madani kesejahteraan dinikmati na paditinga magawitrati.popoburu pugun Malaysia it okon nako koburu mantad sogi ekonomi na tomod. Nga koburu nagi mantad sogi komoligan mantad kuligaganan, pinungan, om adang. May dot asil koburuan om kopinungan it suang pugun na paditinga o purimanan nga wito insanan rakyat Malaysia. Miampay daw mangintong datinaru ugama om kobasanan.
0: Aming kanurati tulu ka pamaramitan taraw kabangsaan taon bay na tumanod ti Edwin. Umayan da tulu tay katemah diti, papakita, kabanagawangan parinta. Papahingkakat po kabagod pagun Malaysia sa bagit pagun di labid kaburu. Pahintang kap at kasasanangan, am ataranong nagi tumanod di gagasan Malaysia madani. It suang tinggi saman papaburu pagun ang papatangkap kasasanangan suang pagun ang namilad aliman dat agumu apagumbalan at taguangan lalabi pa itimpod agumu at kapainwakuan dababay na. Amiti kamulakan, yalanah it labid kataguang dat pagumbalan diti. No at pagumbalan at taguangan dat kamulakan, bukinangaw no kadi Edwin.
1: Pagumbalan di otaguang da kamulakan kareditit puningalik paguntakod itimpodan da na punga. Kaliganganan kumad pumusarahan om pisaan. Sabagi pamitanan, pointoguang tokod kumakopailan di autopot, kubaboroson di oihit om korohungan media sosyal. Itimpo din nando, ilan tokod dat iso-iso kopailan di autopot na pangaruhay katongkop. Om ahal ditin na pangatinga, kanod pa pwimulay kasalaan dat mamarati itpialatan dat tinarutay ko tulun ginimuan. Ahal na pa ditinga adadi sabap nga, kumugnaan dat media sosyal kano papasiliw sa sangulun dot mangintong iso-iso kapailan tumanod pangintangan dila sandi nung kapailan na pwede nga aw o tapot nga o kita dila o tapot ang patapot ano na dila at kapailan di jadi mantanda pa daho nga nung maningalig takaw na padapagun Malaysia nga minagtakaw na mangilag dot papatong kapailan di aw tapot lalabi pa ako kamay dot tinaro may do kano to kamantamong pisaan ang pinungan mantad iso om iso.
0: Ilan na pipira pagumbalan at taguangan dat kumalakan karetiti maningalig to pagun. Manta dila, miyampay to kaudad manahak panantulukan o magintong lagi diti kumalakan to kaw to yala na mati it papatilambos diti kaburuan ang kasasanangan pagun to kaw. Bamhiti parigisa mata babayan pinatamad taraw kabangsaan 2,266 ka salimbahan Maros Dusun. Pasikaw di Edwin Salubin, sangulan sa sumikul sikul belajaran takawas, minanuang dat ababayan diti. Isya it masa-masa belajar in bagian ijazah sarjana muda pendidikan bahasa etnik BKD, kelansanan yelo nati it semawali kapemeruanan dat tahu ditadaw. Isya nagi it mantan kampung Simbuan Suk, kelansanan kosidit sangulun kemantan it pepaburu pekawagut Watasuk. Tu nasilih na at watasuk sebagai di watas pembono di Koturu Tulan Kawalu tahun 2024. Amtahuri noh anu mikinangau pasan kebangsaan di Edwin.
1: Pasan guna po taiko beres-beres kadikya nga. Kanunoh magiampot na mamagatang kebebasan di pinalubok mantad tongotina om tongotaki toko di pagulu po. Para toko soroho komoligan om piunungan di natarimo toko bay noh sabagi iso ahal di au oponsol. Om sabagi do Riyad Malaysia, Sundung do mo gisusway o tinaro, ugama o mkubasanan toko nga. Kada toko posiliho o piswayan sa bagid sabab toko daom yunung. Nga posiliho toko na o piswayan diti sa bagi do kagarsan toko do miso. Kung sikaw awa ginagina o mkutabian tadaw kabansaan ton duon no hibu duon ho po dumanom.
0: Amiti sining taraw kabangsaan taon bayno, aku berjanji mamupus diti ababayan pinutamat taraw kabangsaan 2026. Anah gompia takaw, kasusunungan doit pagun takaw. Tabi taraw kabangsaan 2026, amratia nedah at rati tulu kapamaramitan taraw kabangsaan taon bayno, Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Hinakaw po.

Engkau pia abah bayan pernah temad narang otak otak nudi kia abah bayan pernah temad kebangsaan tahun 2002 nah pada enam kia pada ti jam ke apa dua nah pada jam ke apa terlalu nampak minit ke saban itu ada kainan tahu kia masa-masa tahu itu keselimahan baris dusun ngan FM meditif frekuensi siam nah pada mapa titik turun migas kini FM kuhoi armai ba arat di pasan pegilangan kaya karena titit majlis kepemerintahan tadau Malaysia kaya kapanau dat titit kampung rancangan Pamalan kaya kampung rancangan Pamalan sampai membina komuniti kepesanan kasaban warga kampung kasi sekau kuma da kayo dat i nakarikat titit da kampung rancangan Pamalan mantan pada jam keturuk kasaban kaya tadau bayan pada menam tulan ke siam tahun 2002 pada menam kaya pengaitan kampung rancangan Pamalan dekat kau terbinai majlis diti apa ikiran malam tahun 2002 na pada menam kain pengaitan kampung rancangan Pamalan dekat kau terbinai majlis diti apa ikiran man pahimagana di Datu Azman bin Haji Ruslan ketua bagian PJRSP Isa Walukusung Keningau agumuat ababayan dat kahara dat hititi terbinai kumawik ya. Manggil ke harat senam rubik, harat sukan nikah tanganak, sukan rakyat dewasa, piala andat bola tampar, gerai-gerai dagangan tak kanan. Harang kita di, harang kita pemeriksaan kelidasan miampai Aisyah Kabayar, pemeriksaan dat nipan, penel.

panalodan na raha. Amar na gya titungkap kya teka bakul takanan kumada kayo di may panalod na raha kya. Amyang pa yun nagidat kuru-kuru kina FM kya. Am kampung rancangan pamalan onsoy kya. Rikat kao tabinay. Nakatimpon pa di nakatimpon na di jam ka turu po kasaban ni Teno kya. Onsi ka kumadi kayo di nakarikat. Amas ka nagidat penyalaras. Yang pai dat JKK kampung rancangan pamalan i Tepinay Yunus ya sebagai dat penyelaras ami siapa ngiti JKK kampung rancangan pamalan yang pai dat sekadung dat JKK kampung ditik ya sampo agur kat kau hitit kampung rancangan pamalan. Kada bay na katimpon ni jam ko turu ko sa bandete no kay na depang hitid kampung rancangan pamalang mababayan diti pagirad man pahimagana di Datu Azman bin Haji Ruslan siya panitid bayan bagian PJRS P isa walo kusong kaningaw magumot ababayan dat kapanaw dat at tadaw bay na megal ka sa namrobik sukan ika kanak-anak ya sukan raket dewasa pialaan dat bola tampar. Gara-garai dagangan takanan haragitit pemeriksaan dat kelidasan miyampai aisa kabayar pemeriksaan danipon kumadi kau dit haralukon danipon kya haramirugiru teka harait arol nga aisa at luwang kya may ngayon da kayo pagintay kya nukuramati nipon ko kakya haragitit menelod daraha ke penelodan daraha kumada kau di narika dat timpo dat menelod daraha biar kau dat rumikat titik ya. Kumada kayo di tarat kapanulod daraha dat tadawbay na itid kampung rancangan pamalan hara ititungkap tay kabakul takanan yang pay na gadat kambulutan dit karikat ya bamno pa kawag ya kano marukat kau ramayat na kau rikat kat kau itid padang kampung diti kampung rancangan pamalan ya kampung rancangan pamalan onsoy makin auto persining ya. Sering mata di Hang Jasli Polo hingo pemusarahan sesering aku sering mata di Esa Subin Miupus kita saya gisa Mamenegi Jali Rambuan Oling ayo ku Id Gidawono Kening FM Kuhoy Aramai.

0: Kinang Hano, Kiningaw FM, Nyampay Dahay, Idko Salimbahan, Boros Susu.
1: Nasusuhut kinantakan dit kehopodam tolud tulan kelima hopodam siam onom hopodam siam. Puruan gerakan negara minunuridong dot rukun negara mentok mengusub kegeraton itangad magigion Malaysia.
2: Lima prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan. Tikit-tikit tulun kigunod harat agama am ketumbayan diara sendiri mentok menuridong kogi ginawad tegiratom osenong tumandu dot pilih teka kerohian dialo miampain otoronong ay seot kakasau.
3: Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja na pangaluguan pagun tokaw. Kutulukan tokaw sebagai rakyat umat raja. Kiguna at rakyat dot mamatos dot otuluk umat memerintah au manutun nayatan pagun.
1: Keluhuran perlembagaan. Pinasurat perlembagaan mentok papatantud keteronongan om kesimbayanan dat rakyat mugi sesuai bansa id paguniti.
3: Kedaulatan undang-undang. Undang-undang na pangakoturan dit manamong ketinggaligan mentok papaturidong dat kadangon.
1: Kesupanan dan kesusilaan. Prinsip ditis sebagai tonudon mentok manantud atingaligan at magigian ngay om osili da sesongulun dit kiharat kegiginawa om iman-imanan dit kapitanud miampait kesusagiton dat pagun.
2: Itulah lima prinsip rukun negara.
4: Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan lima prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

Jam ka hapadimisa ka suaban. Assalamualaikum, kapi senangan ka suaban. Benedi kelembus kabar teniba. Mentak tadau baina ka hapadamanam tulan ka siam. Tahun 2002 hapadamanam. Pelembusan ku hajirin Mansur. Bayaran pinatamad 1.5 bilion ringgit kumad Sabah sebagai gegempetan positif ngapain kurapa akan ke penyelesaian kumad tuntutan 4.400 hasil teburusi pagunditi. Alipilman pensiangan i Dato Sri Atta Joseph Kurup i Suang Babarason, bayaran dila perlu kita sebagai delang interim namat perundingan kumad magihum formula wagu tumilembus kapanau. Sabakakal pengkakat kumad menuntut hak 4.400 miagal no kobi in suang perlembagaan pisempuruan am kerangkapi batasan Malaysia 1963 ME 63. Menunggut pemeruhangan ginumu kerusi Parlimen Kuman Sabah am Sarawak Datuk Seri Atta Joseph Kurup minabaras nunu piulitan wagu perlud mengintang faktor ketangkapan magigian kasusan ekses kumad longkot pengundian am nagi potensi ekonomi lalabi pa kumaid kinainan pedalaman miagal ke pensiangan. Kapapanay subsidi diesel bersasar akon ko menusad tulun ginumuan iti sebagid mengintang kapabian pagun kotunian kumadyala dit asokayut kapia. Bayan Angkatan Muda Kadilan Sabah Izaidi Jatil in suang isa babarasan perintah masad papasadya subsidi kakamot tapoy kumad magigian dit asokayut. Pengkurapa penginsamakan dila aparud kumad mengingkuri katirisan ang mengintang subsidi kotikid amo kotunoy kumadit mamarlo kapia. Zadi mangakundot mekanisma subsidi bersasar perlu dintangan kawayan ang keperluan magigian Sabah lalabi pa dila dit pengian id pedalaman. Isya mamalan dat budi diesel iwaguan kawagu kampay na papengkas kota papamugumu kelayakan am nagi papamila mekanisma permohonan nan maid mungsub dela dit memerlu kopia. Kementerian Kosinan MOF masa-masa papahara jelajah belanjawan id paintang ke pegun. Iti maid mengintang pemusaran industri ketinanan akan ke perintah NGO am nagi magigian maid papasadia belanjawan 2002 hapadam teru. Menteri Kosinan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan minabaras dijelajah dila menguhup perintah memerhati keperluan kumat keinsanan pegun. Keinsanai palan di naramit intangan kepia am sebagian aramit am pesuangan isuang belanjawan 2002 napadam turu. Jelajah belanjawan paguluditi nakapenau in Sabah miampai pengintangan sektor ekonomi biru. Misi Pacific Partnership 2002 pada menam in Sabah mundorong sehera 2 minggu paparalan pepohempit magisuai program kampanye pengupahan kemanusiaan. Panglima Angkatan miampai Lieutenant General Datuk Seri Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim Nabras Angkatan miampai sebagai penguludan miampai bagi sesuai agensi perintah ketinanan akan ke perintah komuniti kinenan pompus kapal penahai misi IDI. Miagal ke projek pepengkas at taraf infrastruktur IDSK Babagon Toki Klinik Kelidasan Telipuk. Soi ko program kelidasan, latihan pengeludan kadatan negi kapergatan miampai komuniti negi. Nama dia Komander United States Pacific Fleet, Admiral Stephen Thomas Koehler, Minoboros Misokodung Kano, mengintang kumad keinsa keingkasan operasi yang menegi pemansayan ketumbayaan miampai pegun tutumanud. Sabah nepili kinainan penganjuran tahun diti miampai ketonudan siang pegun insuang magi suai komponen operasi latihan. Meeting andit pagunditi unsuran dat kasari memantang sensitivity ketumbayan tinaru maid memiara keharmonian nagi pisaan magigian. Penerikan Sabah NIT Idato Azman Haji Ruslan minubaras hal kohempit agama perlu kapanau maya mingat-ingat sebab nad Malaysia kihar mantad magigian magi suai tinaru ketumbayan nagi tadan. Menugut karet beberesan di kotongkop id suang
Pitimungan Agong UMNO Pau Kawagu Diti Isia Minabaras Babarasani Di Paikiran Kiharo Rati Nga Paingkur Pau Konto Kumadu Tumanud Kutumbayaan Suai Ka Perlu Id Pengintangan Kadisia Megian Sabah Memantang Kasanangan Sunduan Paganakan Ulong Pia Misuai Kutumbayaan Bansa Nagi Tinaro Pagulo Dato' Azman, pinapaimagon program penutupan kepameramitan tulan kebansaan Tadau Malaysia naitan sikul kebansaan Bunga Raya Keningau. Mamarayo isia komitmen sikul pisaan kemalihingan menunuduk PIBG Nagi Community Mukim Bunga Raya Idsuang Papalantoy Program ID. Kadisya pisakudungan koinsanai di kampit Papalantoy penaryukan sunduan patriotisme Kemufakatan mupus kumad pegun id pialatan warga sikul Nagi magigian. Program ini menyampai magisuai kepergatan kampai na kembara merdeka pelajaran muid pepengkas keretian susumikul karet kemerdekaan Tadau Malaysia. Kementerian Suang Pegun KDN Papatuguang Kainsana Agency Siriba memuriman teknologi kecerdasan buatan AI id suang tugas hakiki maid papaingkas produktiviti kosikapan paperlan surpu kumad magigian. Menteri Suang Pegun I Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Minabaras sasaran dila sebagai mantan penginsamakan AI for KDN, KDN for AI di nakatiridang mantan pedi telu tau nakatalib. Kadisya kegisaman kesiapsagan warga KDN rumamit memaguna teknologi IDI baina nakasigampo turun hablam 5 pihatus. Kadisya kainsana agensi kampaina kopisan pendaftaran Pegun JPN om Polis Diraja Malaysia PDRM perlu menterjemah penginsamakan dila maya fungsi dila nebar sesiti seret nak rekod id pitimungan bulan KDN ka id majlis dila negi ka KDN nga pinapanaw AI digital human di papamilah tulun ginumuan dat papaintalang penguatan id suang magi suai tinaro inisiatif dila paikiran papasanang pengludan magian nagi paposilio surpu KDN dit lebih mesra pengguna ingkan ang kabar tiniban ulo di Hector Zaimit pinadalin ku montok koslimahan boros dusun Kenya FM Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati Assalamualaikum.

Usia tu kalau pada teman pai dah hi tidak radio kini FM mentat beri jam ke 6 ke Saban bagi ya mia pai ko di DJ Syukri rantak segar mentat ada jam ke 6 ke Saban gisa menara kita jam ke siam ke Saban di tenu tapi nai tinuntunan ku agu mentat ada jam ke siam ke Saban di tenu ku hai aramai bagi semar kita jam ke berdom dua tangga dau tiam kada lihuai ni gitu binai ar kita jam ke berdom dua tangga dau nyampai ko di DJ Izal kaselimban berasa murut pagayaman takau monsoi intora jam ke berdom dua tangga nu arau sabai ra jam ke talu ramamai mar kita jam ke talu sedepan nyampai ko di DJ Aida santai petang negi harmonika mata ada jam ke talu sedepan ge semar kita jam ke turu da tetuang awana di jam ke berdom misa pada misa menit ke Sabanam yang baik kau dah dijajarin kisah merkita jam kau berum dua tangga dau pengulu dat orang utak uti tambah bayan sendukut merkita jam kau berum satu lunda pada minit ke Saban hari ini doha doa harian kia merkita jam kau berum satu dua lunda pada lima minit ke Saban sedang lat makin awak tepat sini harap patimpu sini mata di jelis kundaya pinapatan di Elia Katin tupus to saya kisah sultan kagu sini mata di Negel Marudin opus aku dia negi kimon aku nokailo ginawano kene FM kuhoy aramay ba.

terus mangkat kampung dan gilong bagang atoku kain sanai tengah balut mungkin nangau kasalimbahan dan beres dusun kuruh hai aromai bo.

0: Kaningaw FM.
1: Auna milad aliman samanud karikat kawawayan itgo bulan. Am isa doa manigalig matad ditigo bulan. Nga bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal azji wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Ya minamangon, makitingalig ako dikad matad kawawayan dit aw agaras. Gobulan, abin rosi, nyanyuk am gonsingot.

0: Dengar FM keselimahan da berasedusun. Manta jam ke siam ke sobun. Bisa majam ke pedam dua tamaga.
1: Sondukut. Sondukut. Sondukut.

0: Nu kawagususuyan sendukut minggu tiso, kadalihwa yung makinongaw tikit tadako tolu, jam ko hapod miso tolu na hapod minit ko swabon.
1: Sendukut.
0: Sendukut.
1: Sendukut.

Ingat api ya, susuyan na sundukot dat minggu bay na dikia. Nupakagwa susuyan sundukot minggu do bantal. Kadaliway, manigit tadaw ko... Talo jam ko pada misa talo na pat minit ka saban. Ingin na yung boy kya. Apan iti jam ko pada misa talo na pada maturo minit ka saban. Kakal ko may paida ho iti da radio. Kini FM ito ay kupapasan o ay sopasan. Magkinang otos ining salanin miyan. Pitong kiyadan am nagi Jo Jerry. Pinapatan ni Clarice Anastasios. Kopusan sa gigisom.

0: sa limbahan Boros Dusun Keningau FM orang omoni kita dau mata jam kesiam kesuabon kisam jam ke perendu tangga dau kuy aramai mai bo.
1: Kadali wai mia pai dah DJJ ikas limbahan Boros Dusun Keningau FM.

0: Kansan Ramuyun
1: Angkiningo Rakeninga FM Into Ramon Rakasalulan Ragunumurut Pagayaman Takao Monsoy Keningo FM Hebat Am Shoknya.

0: Radio FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Ya, okay. Kini FM hebat tamu saya kapekan saya nanti norokan saya nanti ekstra muiin kan saya ra oro hita kapekan oro pemahangan ra tantu no sino ra kosan bebal sejarah ra kosan agasip. Ya, hina kan saya noro Malaysia ra oro hita kapekan ga ono mengoperam talu. Ah, jadi kapekan oro hitu pano oro ka talu. Kan saya datangin orang-orang mingkan saya nanti guys. Jadi kita pakai ke orang itu pemahuangan. Namun aku sana boleh wangan taka rapaan pengapuan orang itu. Jadi kita pakai ke orang itu pengkurangan orang-orang kerajaan nama Randi Taka Rasuswa DJ Syukri Ralom Rentak Segar nama Randi Taka DJ Jirin Rara Ituli Rako sana Marangan Ditaka Ralom Kasalulan Dahuna Dusun Kuhoy Aramaibo pengkurangan di luar Rako sana Marangan Ditaka Intor Perjam Konom Li Syukur Jam Koperam Ruo jadi ini Reno Malita Kapan Kini Ralom Kasalulan Dahuna Murut Tahura Dahuna Murut kita pakai ke Rimbai Rimbai Nom Murut. Jadi kita pakai ke Raun pada kulanan patut tunuk pahaling itu ya hino napura pahaga pakai selam jam ke operam ruh ngamini dra tangan oro apra landa sembahyang fardu zuhur ali bukri ngau amra naka hondo ra inta kono. Jadi kosan penegak pegagah kan saya dengan pura oro itu ra kosan pahaga pahaga ino era pesisimpungan am kaluluran ra pengepon da oro Malaysia am kosan keli morong yang kelapa huntumo mulu pun ora oro itu pengepon da oro Malaysia am nengibita cuti umum am jadi kan saya namayun am kosan keli ra oro itu oro katalu sino keli rekoso naliran di lo mai kali moy ra upis upis moy ngurus ra urusan urusan no mulu penara perintah jadi hina ketetunan mien oro itu cuti umum mam jadi upis-upis pun orang kosan aswang tinggu pindah hino. Jadi kita pakai kawan perakulanan nikah mati di tegara timpuh rai sekapan kini orang rimbai. Jadi rakosan dapat orang Malaysia pasti sibukan taka kan saya nuhuang taka. Jadi yang kini kita kira rimbai rondo ralan rondo huang sebelum rimbai kelawan uporos Henry Pangal rimbai rondo ralan rondo huang itu rimbai rikun sinantung.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan.

Ya, kami kekeh ini Ritu Rimbai, Rial Falahiyah, Rimbai, Vala Rarangan. Kan saya namin kami kekeh, kan saya nanti ngais, kan saya nahinakan. Berapa rai itu, rakosan patut untuk orang yang loho-loho nugata. Ra orau nunso kami kekeh, ra orau kapa tahun doa peram tulu hari bulan silaka siam. Dong ribu donga peramonom sinulai rakosan namputung kapuam ampu heli rakosan mengin talan nunso. Jadi itu loho-loho nangka kekeh. Susu nugata ranunso loho no valu ngaringgit valu ngoperam tulu ngausin sa kilogram gata kepingan great kasa limo ngaringgit dong ngoperam sa ngausin sa kilogram gata kepingan great karuo apat ngaringgit talu ngoperam mono talu ngoperam siam ngausin sa kilogram gata kantalan great kasa apat ngaringgit siam ngoperam monom ngausin sa kilogram gata kantalan great karuo apat ngaringgit toperam apat ngausin sa kilogram gata sikarap sa ngaringgit dong ngoperam sa ngausin sa kilogram. Ya, jadi kebagaikan hina pinatutun keramian loho-loho nugata ranunsaw hitun apu main tora lembaga industri geta Sabah ham tundu lima ramian inera keninga FM. Ya, kebagaikan rai istaka ponti guys sang kita teka rimbai rinai biju sisiki nam Henry Pangal kelawan kumabung om sebelum rimbai angka yang nui lingkungan sigoti naibih tanyo em juicy es masnah amolisikin.

Ya, kebeke-ke, rapat ada ino, rakoso na petutu no koramuin, kina falot no kawanan, ra oro hito kebeke-ke. Kosan paman hono kaling patutu no ramian kina walau no kawanan dal libung no keringau wihino selora susau mai am londom angulanum palak ran naswangan intok lasun no rau dongan pram ruo suku dongan pram siam darja selsias kosan dan nabawan bahu KPKK selora susau rituli selora mai angulanum palak rakula-kula intok selora mak londom angulanum palak ran naswangan intok lasun no rau dongan pram apat suku telungan pram apat darja selsias kosan bahu ratinam KPKK selora suswa wangulanum palak rah kula-kula intok selora mai angulanum palak rah naswangan intok selora londom pono angulanum palak rah naswangan intok lasu noro donga pram ruo suku donga pram siam darja celsius kosan wahora suka kaya pakeka selora suswa waituli angulanum palak rah kula-kula intok selora mai am londom angulanum palak rah naswangan intok lasu noro donga pram ruo suku talunga pram tak talunga opor darja celsius kosan wahora tambunan selora susah urai tulih angulan umpala kerana suangan intok selora mai am londom pun orang kusan angulan umpala kerana suangan intok lasu norau dong opram ruo suku dong opram valu darja celsius jadi kaya-kaya hina pindah tutun keramian kina valu no kawanan ra oro hitu ra kusan hitu na pumai intora kopisan meteorologi Malaysia.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Ya, kebegege itu rimbari del dahlan sibu kalansanan pinati busu ab sebenar rimbari inu sandara oro nahan duanmu.

Ya, kebege-ge ini Redu Rimbai. Rekosan nari ngotak kena kita kerjam ke operam bro. Lima operam sak ngam minit. Tangan orang ke PKK rakosan patut tunduk ke peramion nondo itu rakosan kulimanin va'alin ra program ke PKK. Ya hina pengimpuasan da pahilian bola sepak DAR Cup. Jadi itu KPKK Limanin Valin da Oro Operam Siam Suku Donga Opor Hari Bulan Sila Kasiam Donga Ribu Donga Pramanom Ina tu maling pura jam ke Valor Susau Suku jam ke lima ramai Pembaalan da Valin da Padang Bola Sepak Kampung Baginda Ondo Ambal Rahitu Yohina Baginda Village Football Club Shadow Village Rakoson itu lansan da Tubahu Ralilit Keningau Ampura Negeri itu Rakosan Abu Limaya Rahino Kau beli telefon ke PKK Ranumbur Akiwala Rahitu Yohina Ranumbur No Lohos Lohos Walu Onom Walu Walu Ruo Tuluk Tuluk Jadi ke PKK Hina Rakosan Bina Tutung Kromi Rondo Program Ra Oro Hitu Pada ke PKK Rakosan Wago Takapoyo Yohina Pengapuan Ra Oro Malaysia Ra Oro Hitu Rais Takakosan Nasi Simpung ke PKK Hingga Ra Pemahunan Takah Hitu Konsoyan Pasindangan Antakah Ra Rondo Ambokon Mulupun Rakosan Kali Rasuai-suai Negeri Jadi konsoyan Takah Wang Takah ke PKK Rais Takapo Hanti Ngais Angki Dia Takah Pura Rimbai Sumunuk Rimbai Ri Rubin Banat Paliso Rurang Adangan Sumunuk Rimbai Mi Dondok Rimbai Geri Geris Bukin Herman Rumot Musia Suka email itu.

0: tetap setia.
1: Kurawai rejalur gemilang kolondo onong no Ruita kau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo. Maraginyo penjajahan kalobo.

Bayaran pinat 1.5 nga bilion ringgit rasa bahrondo wawa al onsoy on panakulanon hino salaka pamalibasan kapio rapa kita akan apat nga opor piatus ampos berisi no negeri itu. Lansanan paliman pasiangan Datuk Sri Ato Joseph Kurup ralom rondo rahu pining kuala nambala. Bayaran hino linansan ilen ralakau intrim. Liliwa rapahayaman rahuyum rafomilon nakawahu rapambaalan rah hino. Sabah minggayau am apirot kapio akita krahak apat nga oper piatus konosino ralom perlembagaan persekutuan am kerangka pembataran Malaysia sa ngaribu siam ngatus onam ngopram talu ME onam ngopram talu. Nambala sungai tapa maruangan siung kerusi paliman ras Sabah am Sarawak Datuk Sri Ate Nambala atuyak persempadanan sahuli valin hino ahilong rapak payat no ulun no kapahanan ekses rapusor angundi ayuk potensi ekonomi mulupun orang liliut pedalaman kono pensiangan. Pembaalan da subsidi diesel bersasar salakai kangivit da kapahanan ra ulun sehulik kepio, pembalan da subsidi diesel salakah angin vita kepahanan da ulun naswangan. Hinora amarandan da pemalairan pemahunan pasukuan da tayar no akiluluk kepio ra alayak. Ketua Angkatan Muda Keadilan Sabah Zaidi Jatil ralom rondo rahu pinim kuala nambala perintah rayu sanadia ra subsidi kuliah mos apui ra ulun naswangan ra alayak. Hinopono ra amarandan ra hili akuling emboyo apatiran ra subsidi ra pinasuku ra ulun ika alayak ra aka alap. Zaidi nangakun ra lakau subsidi bersasar linansan ahilong puyuh ra wawaal am lansan na ulun naswangan ra Sabah mulupono riloh ran namahun ra liliut pedalaman. Yon nambala hili budi diesel konsoyon nakaya amaruang rakota apakah ayo ra ulun alayak am apalangka ra lako pengaplayan hili ra ulun alayak ika tata hakala pra insub hino. Kementerian Usin MOF kulimanin ambaal ra jelajah belanjawan ra tiko pamahunan. Hinora angkiningoh ra wala no industri pasimpungan suai perintah NGO am ulu naswangan da anadia ra belanjawan 2023. Menteri Usin Ruo Datuk Sri Amir Hamzah Azizan nambala jelajah hinora angin suu pra perintah amaliman ra kinalulu ra tukir no negeri. Kawi pemahuangan na apu kulimanin ilain tamimiso am vokon no ponsopon dalam belanjawan 2023. Jelajah belanjawan na kasail hitili ayuk pina alan ra Sabah amhino ahilong ratayar ekonomi biru. Misi Pacific Partnership 2026 rasa bah nakasukut naira kapaparan naliwos ruang minggu nambaalan no nakaya nansalinir program kono insuup kemanusiaan. Panglima Angkatan Bersama Lieutenant General Datuk Seri Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim nambala Angkatan Bersama Sino Keraja Ambaal angiwit anang salinut agensi perintah pesimpungan suai perintah amulun amahun davuoy pembaalan dan misi hino nakaya projek apa singkot ra infrastruktur ra SK Babagon Toki am klinik kelihaan telipuk suai kera intera program kelihaan penguasan pengurusan bencana ayuk Bina alan ra aktiviti ambaya ra komuniti amahun. Liliwara hino komando United States Pacific Fleet Admiral Stephen Thomas Koheler nambala hui hino kalap apa singkot ra kaluluan operasi ambaya am pembaalan da kepercayaan operasi ambaya am pembaalan ra kepercayaan nu inaya Sabah nepili ra intok pembaalan ra upok hitu maya ravayaan siam negara lalom nan salinut komponen operasi am penguasaan.
Ulu Nasuangan Ra Negara Hitu Linansan Rayus Anabi Rasin Sensitiviti Agama Am Kaum Ra Halung Rakan Sayan Ayuk Pasi Simpungan Na Ulu Nasuangan. Pengurusi Sabanet Datu Azman Haji Ruslan Nambala Bapak Allah Sunggeta Agama Linansan Pak Ayamon ang pasukon dalam vaval onsoy abis Malaysia sino nang salinut kaum agama am intor. Nambala asunggay terahu nakarayol ralom kaluluran agung amno PAU. Wahu-wahu hitili, yun nambala sino rahu rati no suay on panakulanon. Abuli ang ngivit rakangitan da agama vokon vaval kono hino linansan huangon haling. Yun nambala ulu nasangan Sabah alansan kapio rakan sayan da pasindanganan am apirot ralom sulapan rapaat ponok nan salinut agama bangsa am rahu. Nakaseli Datuk Amizan nangimpuas ra Sebelum kepeo, kasailih Datuk Azman nangimpuas ra program peningkupan pengapuan sila kebangsaan am orang Malaysia tayar sikulan kebangsaan Bunga Raya Keningau. Yo onsoi huang rahohot nu inan sikulan pasimpungan ina ama amang huvas. PIBJ ayuk ulun amahun dan mungkin Bunga Raya ralom nampaal ra program hino. Yo nambala huyuk nakawi inan napaintalang rahuang patriotisma pasisimpungan am hinga ra pamahunan rakawi ulun. Program hino ayuk bina alan nan salinut aktiviti nakaya pengubasan apa singko dakaratian nususumikul rah asunggait ra merdeka am oro Malaysia. Kementerian Dalam Negeri KDN amahuang rakawi agensi ral liwi no ampakuan ra teknologi kecerdasan buatan AI ralom keraja rilo ra apa singkot ra produktiviti ketujuan pemasukan da perkhidmatan ra ulun Nasuangan. Menteri Dalam Negeri Datu Seri Saifuddin Nasution Ismail Nambala hinora kosor naka aya intora lako AI for KDN, KDN for AI ra pinasingkot binaalan interpera talunga upok nakaseli. Yan nambala intov sadiaan nu angkakeraja KDN angapu rahino ampakuan da teknologi hino nakasuku noyo tuluk ngoporam limo piatus. Yan nambala tukir agensi nakaya upis pembatikan negara JPN am polis diraja Malaysia PDRM linansa da kosan ampakuan da hino mayak rakeraja rilo sihahama. Yan ang balarah inilih nalivos inatong rah kaluluran tukir sila nu KDN. Pat ilaw ahondo KDN ayuk rakosan nangin puas ra AI digital human ra apa kabuli ra ulun Nasuangan apa bala amakivala asungge ta kementerian dalom nan salino trahu. Hohot hino rakoson kulimani na palangkara urusan no ulun Nasuangan ama pasau kerap perikmatan no KDN alabi onsoy ra ulun Nasuangan. Hinala hondo binonsoy rehektor Jaimi tam pinaralin kurah rahu numurut Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka,

Ya gapai kaka harapan reno harakosan pasuku kuramion dondo program hitu klimanin valin gapai kaka yohino ilau pengubasan madani ondo binalan upis pengubasan libung keningau upok 2000 donga poromonom. Jadi gapai kaka dondo program hitu napo klimanin valin da donga poromonom hari bulan sila kasiam 2000 donga poromonom mohon dora oro uka onom rahino ino tumalimpu di jam ka tulura susuau sekura jam ka limo ramai pembalan no gapai kaka havalin da dewan arket temu ground am upis pengubasan libung ke ningau. Nah, jadi kepada kakak hinara koson rondo program monso irang son kulimanin waalin ara donga pramonom hari bulan sila kasiam hino. Jadi kepada kakak rapat podo rapat reno yo hina pengapuan da orang Malaysia itu ra koson na bilin orang antaka itu ri hari ni majanun kan siwan dumasa ha kan se dumasa mari ni kan siwan odo Malaysia om kan siwan takau ngai kabalu pana sangodo yak cuti takau odo da itu kaswangin takau poyo Dubai bal masih itakau kosendu ulun ka buang masah kena Melayu haha mantap kering FM pengkoran dia hari ini majanun jadi apa kaka hinara kosona wilin orang antaka kan saya ada orang Malaysia kosong pakai siapa suka wilin pun orang orang itu kapa kaka rapat pengapun ada orang Malaysia abuliak itari ramadhan WhatsApp mayra nombor loh sak siam lima valu siam enam valu enam valu jadi kapa kaka rapat reno hari sekapan kini ngoh ra rencana orang Malaysia ralam kesalulan dah nomorun.

Ya, kebaik-baik ini itu rakusan inatangan nanti katakan inatangan pinaat rapat atra orang Malaysia itu yohino rencana orang Malaysia kebaik-baik jadi ini itu rakusan nanti katakan rapat rino rakusan kasih katakan yang ralum inatangan kesingkatan takau tukir orang kata lu kebaik-baik jadi sungguh ada kesingkatan takau jadi rais takai rakusan apa suku raaho Sungai tak kasingkatan takau. Jadi KPKK harapa areno kosana pandan taka. Ayo hino fenomena El Nino am. Jadi itu rakosan vala muluk pun rakosan tetanom am ambivia. Jadi rakosan naka alap ita kalumangus intra kepahanan itu. Ayo hino alasu oro kapam El Nino. Jadi kebagaikan itu rakosan ahono tetanom ambivia rasa balakosan nga kini tak sumadia. Mahuluh fenomena El Nino rakosan kulimani nangivit pemalu kawanan alasu kapa matonoro alasu timpu awam ya hina temalim pun sila kasiam syukur sila karwo ra upok matong menteri penguasaan pengimpetan am industri kanon Sabah Datu Jamai Jafar nambala ilo rakosan namba alneo hararondo piungan pinaat rasumadia Anadia Ravarit Suhutan Hanu Atatanom Avivia Mangimpait Amang Usaha Ra Pantanaman Ratu Malupa Kera Hino Ia nambahlah Rakosan Nama Huang Hili Rakosan Ikan Sikit Aukau ka ngukau ra kalua ha liliut nakabahu ka pamantanam ra nakabahu rapaat lasu oro avoi ana dia ra pemulihan da sungoi hamulu penora liliut abuli faalin takungan sungoi Jadi kita pakai kah inara kosong na pinavala no. Wahu-wahu hitilih. Jadi kepakeka hino rakosan nangivit kesingkatan da ulun nasangan hili rakosan atiak valin atiak usahain rakosan nakala pra atiak rakosan kepahanan sumau kepakeka jadi hino lansan pemahuangan naka pemahulu tinakan tatanom amaviviah hili rakosan sumadia intara kepahanan ina. Jadi kepakeka lansan ditakakawi rayu sumingkot hinonoh kepaparan dalam inatangan itu kesingkatan takau.

Ya, kami kaya ini itu rimba yang kosan penaringa yang ramin kaya kaya. Jadi kosan dah jam karo sukur jam kata lagu kaya kaya. Sino ina tangan takah itu ininggalanan dah. Bagaimana monsoi? Ya, ina pak kita akan dah rimbai kaya kaya. Jadi aku napa boleh kita kira rimbai kasalu muyun poyo. Ra oro itu jam karo sukur jam kata lu ramai. On pada kelanan kaya kaya. Sino pernah pura kosan di tangan itu ra kosan dininggalan anda sketsa labun mak darah napa jam karuah talunga opor ngam minit ramai kapekaka. Jadi hinora kosan pindah tutun keramuyun nari ngatakan apa kapekaka. Jadi kosan pak kita akan dari rimbai aku apa boleh kita kera rimbai kasalu muyun kapekaka. Jadi rais takapo angki ningo rimbai semunu rimbai ri albert pangal ongo matuomu am semunu rimbai uifulung rimbai rinaip aring tanyau jusi am sigo.

0: Konopoyo akau rayus aktif ambal raau niak uman min bali ratukir-tukir nongoro keraja-keraja nupahun aktiviti alap uman min bali ra otopot kapio konakawang keraja raupis aktiviti ami kapio keraja abuli anilinggapu ramiun rayus aktif yuhin ang isangkul intorentok minamuli ra kerita sumuku raupis ang isangkul muay ra kantin mako ika arang ang kuliah mo sa file ami kapio book ng upis mo yun. Maya rarahu pinasila ng upusor kapiahan tikop ng tanah WHO 105 ngopor sumukura talung ngatus ng minit activity physical rasa minggu kung napakuling ra risiko penyakit kahit ka ambal activity ng kapiahan ng inan.
1: Lumingat rakinibit rudir reumangkara rakukulabal rakitio. Masalok lumingat la pambalan bal rugaun ampolos rutimo gumantu. Enggalarin lalaing minggar rariliut masakob. Enggalarin osoy apana mogolog rasungoy padra rasa mawas. Mambuli rakit kecemasan am gumagaya rasusu manding rubala makakuasa. Karanta kau masalok lumingat magalung rapainawo. Amun bal mamulali rayus pampiaura siam. Maguguyod na kau, matutusan kinibit, painaw malungan. Bilin, interkopisan bomba ang mangindangan pagun Sabah.
2: Pagayaman monsoy, pakitakan daring barimbay kasagan min Saboy Rajam Katalu Ramamay.
3: Ya gege-gege hinir itu rekoson bala rimbai rekoson naring mataka jadi gege-gege rapataino rekoson apo ku paling itu rondo program kelimanin vali 6 yohino program sakina mawadah marahmah jadi waramam keseo jadi itu valinda talu hari bulan silaka opo 2020 pramono mahondora ora uka onom itu tu maling berjam ka opram sa talu nga opor ngam minit rasusuaf sukur jam ka apa tabai valinda dewan SMJ ke Kenhua ke Ningau. Jadi kebagaikan Hinara Koson program Kulimanin Valinam Koson pakai-pakai Sino Akivala ke Lia Sungketa itu aku beli telefon dan nombor Lohos Sa Talu Valu Sa Valu Sa Onam-onam Lohos Kapam Lohos Sa Ruo Valu Tulu Lohos Lohos Sa Tulu Siam. Jadi kebagaikan Hinara Koson pinatutun keramian rando program Kulimanin Valin. Jadi kebagaikan Raisa Kapang kini ngora rimbai itu kini tak nurangan taka Ibel Gono. Nah kita kira rimbai Cici Alinjiran Ilori Rina Tongkok Rarimba Dinggalanan Kopusan Duguang Jo Kunurasur Nah kita kera rimbai Kayagan Pamagunan Nah Hina rimbai Ripi Nalus Masikan. Jadi kebagian kera Isakan kini kera Dua rimbai Dukering FM Hebatam Sioknya.

Wah, asyik kapu angkiringoh rarim bayi itu, pai lirai maya ra inda tangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa suku ra oro kalimo, rajam karuo, suku rajam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.

Ya, kebaikan hadir hari itu asik mu ina amak rimbai ri ebisu ebi abi rimbai kini atah krilin dari itu li. Jadi pengkodangan jadi kebaikan kerapa dah ina rakan sana buku pahaling abilin bilin orang anak takah itu orang anak takah itu orang galah dah tua. Aha, on pernah kelaran rakan sana buku payo kasih aku angkini ngora orang hino inggalan orang rimbai pinang kau serimbai rijoni ahubat na boy ni kena kering orang rimbai hino kena ya lentakan apa sih na pernah rimbai dah pasal lentakah apa hak kanu bila tika nasro nombor na telefon na popor na tulu tulu ruo siam. Jadi itu perangkat tengah kan saya datangkan orang DJ Awasyu Kawati Intratenom masih awak kita kena rimbai tanapi nisi am salalir pengkoran DJ DJ kuno pengkoran perion pahaka hasiu. Jadi kita pakai ke harakoso na raisa kapaling kini ngora rimbai kini tak kri dia na kita kerimbai ikan ngoguang ramangandoi itu rimbai Selibin Bugis Lusis kena kita kerimbai oro pasi simpungan hino rimbai ri Simon Sanduan. Jadi kebagaikan kini kita kera duo rimbai hino alivo sino maya takap pahaling ra ina tangan pina Adam rapa ada oro Malaysia itu jadi itu napo sketsa kapan pahayaman ra ininggalana dar labun magdara jadi itu kebagaikan maya ra pahayaman ra rahuno Melayu mai ara lohat-lohat. Lohat-lohat no rakosan sino ra Malaysia tu. Jadi hina na paringa tak kayak pakai ka. Ha, salah kenapa hayam milora murutam? Hayam tak napa ilora Melayu mai ara lohat-lohat. No negeri ke pam sino ra pemahunan tak kayak itu. Jadi ke pakai ka mai ara hina raisa ka paling kini ra dua rimba hina am raisa ka mai ara ina tangan takah ra oro itu pa atra oro Malaysia.

0: ni penuh.
1: Merata tengok dia. Ha. Ada dia.
2: Boh Koma dengarkan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia. Lakonan.
3: Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk Koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dengan episod Bila Lorat Bertemu.
3: Ada Abang Chonya. Banyak lagi ni yang nak dibuat. Tu ha, bendera Malaysia tu udah dipasang ke belum?
11: Sudah dipasang. Janganlah gelang kelibut tak tentu hala kamu ni dah. Ha? Kita nak nyambut Hari Malaysia ni dengan demo yang datang dari jauh ni.

0: Non, Roman Madara Renia. Iman.
1: Waalaikumsalam. Kamu Leman. Ada. Hidup ke Mika nampak ni? Aku tengah sibuk berbenar ni ha. Nak nyambut orang luar negeri nak datang ke sini.
0: Orang luar negeri? Nanti tu awak kabarkan. Jangan duk gaduh pula pasal orang. Udah.
2: Aturnya koma ni. Ya? Lorat ni bukan jadi masalah. Ya? Kalau koma ni pandai bawa diri.
1: Kalau tak pandai, sudahnya nanti jadi roba ayam dengan hitik bercakap. Ayahnya harulah dibuatnya koma weh.
0: Mak Lara, ayam mau kalau dengan hitik tu ya. Kalau lah buat gulai tempoyak. Mempona orang kamu.
1: Leman, tak habis-habis kamu dengan lawaknya ya. Nanti kot aku ikat kamu dengan bendera Malaysia tu, aku pun tahu.
0: Alah, mau kali ikat dengan bendera. Saya patriotik lah tu.

0: Besarnya rumah Mak Dara. Siapa dah cerita ni?
1: Waalaikumsalam. Haa. Oh, dah sampai ya. Masuklah rumah semua. Masuk. Haa, duduklah dulu.
0: Hampa. Mari sini sekejap ni. Mana kita nak letak barang ni?
2: Eh, jangan bagi ngawat tu. Nah, ada je oleh-oleh dikit ni dari Labuan.
0: Masih kami tahu ko. Yang rumah Mak Dara tu besar gila-gila ke Datuk.
3: Ni. Jap. Tak tanya. Labuan tu dekat Sabah kan?
2: Ni di kawan ya Liman. Ha, mari dengar dulu ni. Labuan tu wilayah persekutuan ba. Janjo beri supan tu deh.
1: Iman ni pun. Kalau bab geografi ni dia memang dah fail. Ha, baik suruh dia baca je buku darjah satu tu.
3: Alah, awak fit bab geografi je. Tapi kalau bab gosip, ha, A plus.
0: Mak Daro, ni nak tanya ni, boleh dia nak pinjam getah sat?
1: Getah? Apa kehel ni kah? Tiba-tiba kamu nak getah pula? Ha, nak buat apa?
0: Loh, Mak Daro nak buat apa getah? Getah nak ikat rambut lah, Mak Daro.
1: Ya Allah, kamu nak ikat rambut rupanya. Ha, aku ingatkan getah paip.
0: Eh, demon nak gapo tadi?
1: Nak gapo? Apa kebendanya tu? Ani, weh.
4: Dara. Nak gapo tu maksudnya, what do you want?
1: Kamu tahu? Nak apa?
4: Hai, dara.
0: Kami tak pun si faham apa maksudnya aduhannya. Mau lapa nak?
3: Tak apa. Mau kalau kata tak faham, ya, panggil je awak. Biar awak je jadi penterja rumah lorat Malaysia kali ni.
2: Eh, kamu ni ya, jenjo kamu menambah-nambah hiatuk. Makin pulang paning Sileman atau karang eh.
1: Lagi pening lah kamu kan. Kalau bercakap rupa ini, ajanya aku kena panggil penterjemah antarabangsa. Ha, kan kamu?
3: Ha, antarabangsa? Awak ni pun boleh. Tapi itulah, kenalah bayar sikit. Bayar dengan gulai tempoyak je udah.
1: Yes, Sileman ni dah habis-habis dia nak melawaknya. Gulai tempoyak.

0: Ambo tengok masing-masing ni, ai, lain macam. Susah nak seragam demo ni.
1: Loh, hai pun. Nak seragam nak bagi sama lagu mana? Awak nak bagi jadi pebarisan ke? Ni kenuri. Bukan kita berlatih kawat hang ni pun.
0: Eh, bukan gitu. Maksud ambo tu kalau sama baru nampak kemah. Ni kak, capu bau. Eh, pening weh kawat tengok.
2: Tapi nak, mun semua sama, Sekda lah yang special. Kita tu nak datang dari jauh-jauh. Tapi Sekda yang lain dari yang lain. Eh, simpes camnya eh. Bagus, diam di rumah aja.
3: Lurus joto. Kan, mun semua tia sama, nah, labuan pun dah datang ceritanya tu karang.
1: Hei, hang liani. Leng tu tak po. Asal jangan lu pecoh.
0: Ambo ni tidak nak baloh. Oh, cuma takutlah nanti orang kata kita ni tak sepakat.
4: Atuhnya koma ni. Hari Malaysia bukan kita nak cari siapa yang paling sama, ha? Tapi kita nak cari siapa yang boleh terima perbezaan.
5: Ayah benar ayah cuanya ya kan, ha. Kalau semua nak menang sendiri, ha, apa kata koma balik aja awal-awal ni, ha?
6: Kalau dah kopi itu, senang cerita biar awak pakai semua sekali. Ha, samping perak, songkok Kelantan, selendang Sarawak. Ha, gaya? Buat gaya lah buat.
1: Leman. Tapi tak, pun kami disuruh ngajat oleh tawang tu, kini-kini kami ngajat tau si. Pasti kita ngajat sama-sama apa si.
0: Ha, demo jangan paksa ambo menari tu tu.
5: Udahlah tu koma. Udah-udahlah tu ya. Kalau pun kita ni beza lorat, berbeza dari segi budaya kita, pakaian kita, tapi hati kita tetap satu Malaysia. Kan?
0: Lurus. Lurus.

0: ni gulai tepoya ikan patin dah siap.
1: Ha, sedap tau kau ma. Ha.
2: Ya ambo tak beso makan poyok ni. Masih sungguh lah.
3: Ani, mun ada lauk besalai bisai pulang tua daripada gulai tu, nyaman pulang tu deh.
2: Kami pun si biasa. Tapi nak, kami mau cuba aja lah. Mun si dia cuba, kita si tahu gini rasanya. Ugi datang dari jauh-jauh pisik makan nak nyaman-nyaman dimasak oleh mak dara tu.
0: Eh, lo awet lo hampa ni. Banyak hotiak lo. Lagu tu lah, lagu ni lah. Komplain tak penting. Orang jamu makan je lo.
1: Ada benar kan, Nika? Ha, kalau kau tak gemuk, tak usah lo nak buat muka orang perkena sengat lebah aja tu aku nengoknya.
4: Ha, kalau kena sengat lebah, bolehlah buat ubat kuat.
1: Leman. Lauk-lauknya lain tu pun ada. Ha, tapi bila kita makan sama-sama, jadi kita kenyang perut.
4: Ha, benarlah mak dara oi. Mak kata orang tu apa mana? Gendang gendut tali kecapi. Ha, kenyang perut senang hati oi, koma.
5: Hatunya koma ni. Ha? Kita datang sini nak mengeratkan silaturahim. Bukannya nak bergocoh. Udah cakap Kelantan tu, Mai. Bukan nak bergaduh pasal lagu, pasal baju, pasal lauk, apa semua.
0: Ha, ni ambo setuju.
5: Bagus.
0: Tapi, Kak, jangan dimuri-muri, ayah, Cok.
3: Jangan luan dires. Kita ni, Atuk, kan bersuka-suka dengan nyabah.
2: Benar, ya. Benar kata kita, ya. Cuma macam ya, nak. Ibu malah je nak salah faham. Sikit-sikit nak kecil hati.
1: Ha-ha. Kau mengingatlah balik apa tujuan datang ke negeri Perak ni kan? Ha.

0: buat majlis program Hari Malaysia. Ya? Harap koma semua boleh bagi kerjasama yang baik. Kalau tak, tak jadilah majlis kita nanti.
1: Ayah benar tu, Ayah Cok. Jangan kita ni duk perang besar pasal benda yang kecil-kecil itu, ha?
2: Us, ini mau kalau turun hujan ni, ha? Tak apa. Bendera tu bolehlah awak jadikan payung.
1: Hei, Leman. Kamu nak buat lawak juga dalam keadaan kopi ini, ha? Iya, aku geram no tengok kamu ni, Leman. Ha, sekarang aku ikat kamu dengan kain ngajat si Rina tu baru kamu tahu.
0: Esok kita semua sambut Hari Malaysia. Ya? Bukan sebab sama, tapi sebab kita sanggup saling faham.
3: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

Ya, kebekekeh ini itu rimbai rakoso na naringo takah kebekekeh ya hino rimbai ri. Johnny Hubbard dari Mbak Ninggalanan Pinang Kaus Rakosun kini tak norangan takar Raituli jadi kepakai rapat ini jam karo lima ngobrol sama Ngeminita Mai am naka suku takar narak kepaparan ralom kesalulan dahun nomurut ra oro hitu am subunuh hitu kepakai rangan intakan orangan yang keraja DJ Syukri ralom kesalulan rahuno Melayu kepakai jadi kepakai hitu perakosun bilin ikat ataku interi anak juri selain kan saya naka main DJ kan saya di periun am hitu perangan takar iya Harmizah interapakan tenom onsoi kena awas ya kita kena rimbai Henry Pangal kiu kiu kamu kandoi no abulin yang nga DJ kena pengkuran diun Farmizah nah kita kena rimbai nah, jadi kaya kaya rimbai ringotaka rimbai tanah pinisi amsalalir rimbai rikeji andakot kini tak nurangan takar raituli paparino rimbai Henry Pangal kiu kiu kamu kandoi jadi kaya kaya hina kita rako dijijal pengkuran namun kan saya na orang Malaysia Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum dan juga selamat petang buat semua pendengar Keningau FM yang masih lagi mengikuti kami menerusi frekuensi 94.7 MHz. Apa khabar petang anda hari ini? Harap semuanya dalam keadaan yang sihat, ceria dan masih lagi bersemangat menjalankan rutin harian seperti biasa kan? Maklumlah, hari ini cuti 16 September. Ha, waktu-waktu cuti begini, mesti masing-masing melakukan aktiviti yang dirancang bukan? Apapun, semoga semuanya dipermudahkan dan juga urusan berjalan dengan lancar. Baiklah, saya Atika akan menemani anda dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti. As untuk anda semuanya, hari ini edisi Rabu 16 September 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja ditemani oleh DJ Ijal dalam siaran Murud yang bersiaran bermula pukul 12.30 hari sehinggalah 3 petang ini. Jadi, jom kita jadikan segmen Santai Petang satu ruang untuk anda melepaskan penat. Walaupun cuti, ada juga penat kan? Jadi, kita tarik nafas sekejap. Biarkan diri anda ditemani dengan lagu-lagu yang santai untuk didengar. Cerita-cerita menarik dan juga semestinya info terkini akan saya kongsikan untuk anda semuanya. Tidak kira bagi yang sedang memandu, sedang berada di ruangan masing-masing ataupun yang sedang berehat di rumah, ingat terus kekal bersama kami menerusi frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, panduan solat untuk semua pendengar muslimin pada hari ini masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 3.16 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, jom kita dengar dulu lagu terbaik hanya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu. Kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni. Tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selur-selur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu pandi kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga, kan? Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan, kan? Ibaratnya kalau kita masak kat dapur, kan? Kita masak, guna kuali, kan? Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam, kan? Tapi dia hitam sikit je lah. And then, kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je. Bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu. Basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu, kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah, kita beli kuali baru. Kan? Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah. Buat

0: Alah, sejuta kali pun buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa, baru taubat. Itu sangat bahaya, tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Kan? Buat dosa, tak apa. Taubat balik dan berazam lagi. Tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan Allah lah tadi. Maknanya, tak bolehlah. Allah boleh ampunkan dosa aku. Allah boleh masuk aku ke dalam syurga. Aku ni memang ahli neraka lah. Kan? Jangan, tuan-tuan perempuan, salah tu. Kan? Allah pun nak ceritanya Fir'aun. Kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak ada kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia. Jadi tak ada dia nak taubat. Tuan-tuan puan-puan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan puan-puan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak. Kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim

satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya. Jam

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membrek dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Bah, dengar kamu tahu? Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, itu dia lagu Farhana, nyanyian daripada Jin Farah baru sahaja menghiburkan anda di pusingan yang pertama ini. Baiklah, siapa Farhana? Angkat tangan, wah. Baiklah, sambil-sambil kamu orang tengah buat aktiviti masing-masing ni kan, mungkin juga sekarang ini ada yang dalam perjalanan menuju ke destinasi, mungkin ada yang pergi minum petang bersama dengan keluarga kan. Cuti-cuti begini, kita ambillah peluang, ambil kesempatan minum petang dengan keluarga kan, untuk isteri ataupun suri rumah. Kita gantung kuali hari ini, jangan memasak kan. Kita luangkan masa bersama dengan keluarga, minum-minum petang. Mungkin juga dengan waktu sekarang ini cuaca yang sedikit redup-redup ni kan, mungkin ada yang tengah buat aktiviti riada, jalan-jalan, jalan-jalan di Pasar Raya. Wah. Baiklah, petang ini saya ingin kongsikan kepada anda laporan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu amaran ribut petir hujan lebat sehingga pukul 4 petang ini, terutama bagi negeri Sabah, bagi daerah Tawau, Semporna, Kelabakan dan juga bagi kawasan pedalaman Persiangan, Membaku, Tambunan dan Kuala Penyu, dan juga bagi daerah Sandakan, Tongod dan Paitan serta Pantai Barat. Jadi kalau kamu nampak cuaca ni, mungkin juga tadi kan nampak redup-redup, mau hujan, lepas tu tidak hujan, bolehlah kamu rancang, plan lah, rancang apa yang kamu patut buat hari ni kan. Cuti satu hari, esok kerja semula, sahaja ingatkan. Baiklah, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, petang ini saya ingin kongsikan kepada pendengar berkenaan dengan situasi keadaan jerebu pada ketika ini kan. Mungkin kita nampak sekarang ni, nampak terang, nampak okey. Tapi kita tidak tahu sebenarnya kalau kita nampak dia terang, nampak okey, kita masih lagi boleh mengalami keadaan yang jerebu. Dan juga untuk petang ini dan setakat ini, bacaan IPU jerebu pada kawasan Keningau iaitu dalam bacaan 55, iaitu dalam keadaan yang sederhana. Walaupun sederhana, pastikan anda jaga kesihatan, pakai pelitup muka yang disarankan kan. Jangan jangan ambil enteng ataupun jangan ambil remeh. Kita sebagai insan ni kan, kita sebagai masyarakat kena ambil cakna juga, kena ambil tahu, kena ambil berat berkenaan dengan situasi keadaan cuaca kita kan. Bacaan sekarang IPU 55 iaitu sederhana. Walaupun sederhana, kesihatan kita itu harus dijaga. Baiklah, tepat pukul 4 petang nanti, kami akan bawakan kepada anda rencana khas Hari Malaysia. Sempena dengan Hari Malaysia hari ini 16 September 2026. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan lagu daripada Atmosfera, Benar-Benar Sayang di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Hari Malaysia kepada seluruh pendengar Keningau FM di mana jua kamu orang berada. Setiap kali tibanya 16 September, kita bukan sekadar menandakan satu tarikh pada kalender, kita mengenang detik terbentuknya Malaysia, sebuah negara yang dihuni oleh masyarakat dengan pelbagai bahasa, budaya, adat dan kepercayaan. Pada tahun 2026 ini, kita menyambut Hari Malaysia yang ke-63 dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema ini membawa kita melihat bukan saja apa yang telah dibina, tetapi juga siapa yang akan meneruskan usaha menjaga keamanan, keharmonian dan kesejahteraan negara pada masa hadapan. Jawapannya, tentu saja generasi baharu. Sebab itulah rencana khas kali ini kita bawakan dengan tajuk Hari Malaysia Generasi Baharu, Pewaris Kesejahteraan Negara. Cuba bayangkan sejenak, 20 tahun dari sekarang, pada tahun 2046, seorang anak muda sedang duduk bersama keluarganya. Dia menunjukkan beberapa gambar lama kepada anaknya. Gambar bendera Malaysia, sekolah, sambutan perayaan serta masyarakat berbilang kaum yang berdiri bersama. Kemudian si anak kecil itu bertanya, "Ayah, bagaimana Malaysia dahulu?" Apa agaknya jawapan yang akan diberikan? Adakah dia akan berkata, "Malaysia dahulu aman, masyarakatnya saling menghormati"? Atau dia hanya mampu mengingat sebuah masa ketika perpaduan masih kuat dijaga? Soalan yang lebih besar ialah, Malaysia bagaimana yang akan kita tinggalkan kepada mereka? Hari Malaysia bukan sahaja tentang sejarah pembentukan sebuah negara. Di sebalik sambutan itu, ada satu amanah. Malaysia yang kita nikmati hari ini dan Malaysia yang akan kita wariskan esok. Setiap hari, kehidupan bergerak seperti biasa. Ada yang pergi bekerja, ada menghantar anak ke sekolah, membuka kedai atau turun ke kebun. Ada juga yang sedang memandu, berehat di rumah, ataupun menikmati secawan minuman sambil mendengarkan siaran ini. Kita menjalani rutin tersebut tanpa perlu memikirkan mengapa semuanya dapat dilakukan dengan tenang. Kita jarang berhenti untuk bertanya tentang keamanan, kerana bagi kebanyakan kita, keamanan sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan. Namun, perkara yang terasa biasa itulah sebenarnya sangat bernilai. Kita boleh belajar dan mencari rezeki. Kita hidup berjiran dengan masyarakat daripada latar yang berbeza. Kita turut menikmati kemeriahan Hari Raya, Keamatan, Gawai, Tahun Baru Cina, Deepavali, Christmas dan pelbagai perayaan lain. Di Sabah, pengalaman hidup bersama itu sangat dekat dengan kita. Dalam sebuah keluarga atau lingkungan sahabat sendiri, mungkin ada pelbagai etnik, bahasa dan kepercayaan. Namun, kita masih boleh duduk semeja, saling berkunjung dan bertanya kabar.
3: Selamat Hari Malaysia.
4: Tabi pibabasan kutubian tadau Malaysia.
5: Kansayan orang Malaysia.
6: Selamat Hari Malaysia. Aku ucapkan tak bang seseku denakan-denakanku khusus ni tak Sabah.
7: Wanakam. Ini ya Hari Malaysia Waltekal.
2: Kita mungkin berbeza, tetapi kita kongsi jalan, sekolah, tempat kerja dan ruang kehidupan yang sama. Paling utama, kita berkongsi sebuah negara yang sama. Itulah Malaysia. Warna-warninya bukan hanya terlihat pada bendera, tetapi hidup dalam manusia, bahasa, makanan, budaya, dan cara kita menerima satu sama lain. Apabila sebut tentang warisan, apa yang mula-mula terlintas di fikiran? Mungkinkah bangunan lama, tarian tradisional, pakaian etnik, makanan, turun-temurun, atau cerita daripada orang-orang tua? Semua itu memang warisan. Bagaimanapun, warisan sebuah negara tidak terbatas kepada perkara yang dapat dilihat dan disentuh. Kita turut mewarisi keamanan, perpaduan, nilai saling menghormati, bahasa, budaya, serta peluang untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan. Semua ini tidak akan hadir dengan sendirinya. Ia dibina sedikit demi sedikit oleh generasi terdahulu melalui usaha, persefahaman dan kesediaan untuk hidup bersama walaupun tidak sentiasa sependapat.
8: Maka, saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang.
2: Negara yang kita terima hari ini dibina oleh generasi sebelum kita. Mereka tidak sempurna, sama seperti kita. Namun mereka tetap meninggalkan sesuatu yang boleh kita teruskan dan perbaiki. Bayangkan kita menerima sebuah rumah daripada ibu bapa. Tentulah rumah itu tidak dibiarkan rosak. Kita menjaganya, memperbaiki bahagian yang perlu dan menambah baik apa yang termampu sebelum menyerahkannya pula kepada anak-anak kita. Begitulah juga dengan negara. Malaysia yang kita terima ialah satu amanah. Tanggungjawab kita bukan sekadar menikmatinya, tetapi memastikan keamanan dan kesejahteraan yang diwarisi tidak terhenti pada generasi ini. Generasi baharu hari ini membesar dalam dunia yang sangat berbeza. Masih ingatkah dahulu? Untuk mencari maklumat, kita membuka buku atau pergi ke perpustakaan untuk mendapatkan rujukan. Kemudian muncul pula zaman kafe cyber. Kita menyewa komputer, menunggu sambungan internet dan mencari bahan satu demi satu. Mereka yang memiliki komputer di rumah pula masih memerlukan talian telefon untuk mendapatkan sambungan internet. Hari ini, sebuah peranti yang muat di dalam kocek mampu membuka jalan kepada hampir seluruh dunia. Maklumat boleh dicari ketika berada di rumah, di dalam kendaraan, malah semasa duduk memancing jauh dari bandar pun, kita masih boleh mencapai maklumat selagi ada capaian. Begitu juga cara kita berhubung. Surat yang dahulu mengambil masa berhari-hari kini digantikan dengan mesej yang sampai dalam beberapa saat sahaja. Teknologi membuka banyak peluang, ilmu lebih mudah dicapai, hasil kreatif dikongsi, dan suara masyarakat boleh didengari dengan lebih luas. Namun, kemudahan ini datang bersama tanggungjawab. Berita palsu boleh tersebar sebelum sempat disemak. Satu komen yang ditulis ketika marah boleh menimbulkan salah faham. Sebuah video pendek boleh tular tanpa konteks sedangkan kesannya berpanjangan. Kita kini lebih mudah berhubung. Tetapi mengapa? Dalam keadaan tertentu, kita juga semakin mudah untuk berpecah. Mungkin kerana kita terlalu cepat memberi pendapat, terlalu pantas menghukum, atau terlalu mudah mempercayai apa yang muncul di skrin tanpa memeriksa kebenarannya. Generasi baru bukanlah generasi yang kurang bijak. Mereka mempunyai akses kepada ilmu yang lebih luas. Cuma, ilmu perlu berjalan bersama kebijaksanaan.
9: teknologi memerlukan tanggungjawab. Kebebasan bersuara pula perlu disertai adab.
10: Cara menjaga perpaduan media sosial, contohnya menggunakan bahasa yang sopan seperti elakkan komen berunsur penghinaan, provokasi atau kebencian.
11: Anak muda hendaklah bijak menyaring maklumat, tidak menyebar hasutan serta menghormati kepelbagaian supaya perpaduan negara kekal utuh.
12: Influencer di sosial media membuat konten menyatupadukan rakyat.
13: Tidak mudah macam provok lah. Pikir dulu sebelum menjawab apa-apa yang orang baca supaya tidak ada pergaduhan di dalam media sosial lah.
9: Media sosial sewajarnya mendekatkan manusia, bukan memutuskan hubungan. Di sebalik akaun dan skrin, ada manusia sebenar, ada keluarga, perasaan dan kehidupan yang perlu dihormati. Kita sering bercakap tentang perpaduan. Tetapi, di manakah perpaduan sebenarnya bermula? Ia tidak semestinya bermula di pentas besar atau hanya muncul ketika sambutan rasmi. Selalunya, perpaduan tumbuh melalui tindakan yang sangat sederhana. Menyapa jiran, membantu orang yang memerlukan, menghormati kepercayaan orang lain, dan tidak memperlekehkan budaya yang belum kita fahami. Kadang-kadang ia berlaku ketika duduk semeja, ketika kita berkongsi makanan dan ketika kita bergelak ketawa walaupun datang daripada latar yang berbeza. Di Sabah, kepelbagaian bukanlah sesuatu yang asing. Kita hidup bersama pelbagai etnik, bahasa dan adat. Memang mustahil untuk kita mengetahui segala-galanya tentang budaya orang lain. Tetapi, kita boleh bertanya kabar dengan baik. Kita boleh belajar dan memberi ruang untuk saling mengenali. Kita tidak perlu menjadi sama untuk bersama. Bayangkan, sebuah lagu yang hanya mempunyai satu nada. Mungkin masih boleh didengar, tetapi tidak akan menghasilkan harmoni yang kaya. Begitu juga Malaysia, kepelbagaian memberikan warna. Sikap saling menghormati pula menyatukan warna-warna itu.
14: Saya mengajak rakyat, terutama generasi muda, agar terus memupuk semangat patriotisme, mengekalkan perpaduan, dan menjaga keharmonian, kepelbagaian bangsa dan agama di negeri ini.
9: Berbeza tidak bererti berjauhan, malah perbezaan boleh menjadi pintu untuk kita lebih memahami antara satu sama lain. Disitulah perpaduan mendapat makna. Bukan sebagai slogan, tetapi sebagai satu cara hidup. Sekarang, cuba kita fikirkan satu kemungkinan. Bagaimana jika generasi baru semakin tidak peduli? Sejarah dianggap membosankan. Budaya hanya tinggal dalam gambar. Perpaduan pula sekadar perkataan yang disebut ketika sambutan rasmi. Bagaimana pula jika kita lebih mengenali budaya dari luar, tetapi kurang mengetahui bahasa, adat dan cerita masyarakat sendiri? Soalan-soalan ini mungkin terasa berat, namun tetap perlu ditanya. Masa depan sesebuah negara tidak ditentukan oleh apa yang kita ucapkan sahaja. Ia dibentuk oleh tindakan harian. Jadi, apakah yang sedang kita lakukan untuk Malaysia pada masa hadapan? Adakah kita menjaga bahasa dan budaya, menghormati orang lain, memelihara alam sekitar, menggunakan teknologi dengan bijak, menghargai sejarah atau membantu masyarakat di sekeliling kita apabila diperlukan? Tindakan ini mungkin kelihatan kecil jika dibuat oleh seorang individu. Tetapi, sebuah negara dibina daripada jutaan tindakan kecil rakyatnya. Kepedulian tidak semestinya bermula dengan perkara besar. Ia boleh bermula dengan kesediaan untuk belajar, mendengar dan tidak berpaling apabila sesuatu perlu dijaga. Generasi baharu bukan sekadar penerima warisan. Mereka juga pembentuk masa depan. Merekalah yang akan menentukan bagaimana teknologi digunakan, bagaimana budaya dipelihara, bagaimana alam sekitar dijaga dan bagaimana masyarakat berinteraksi. Cara mereka melihat perbezaan hari ini akan mempengaruhi wajah Malaysia pada masa akan datang. Pewaris yang baik tidak akan bertanya apa yang saya terima. Dia juga berfikir apa yang saya boleh tambah. Jika kita mewarisi keamanan, kuatkan dengan perpaduan. Jika kita mewarisi budaya, hidupkan melalui kreativiti tanpa menghilangkan asal-usulnya. Jika kita mewarisi alam sekitar yang indah, peliharalah supaya generasi seterusnya turut dapat menikmatinya. Dan jika kita mewarisi sebuah negara yang berbilang kaum, pastikan kepelbagaian itu terus menjadi kekuatan, bukannya alasan untuk saling menjauh.
15: Saya mau Malaysia maju.
16: Saya mau kita bersama-sama menjaga keamanan dan perpaduan Malaysia.
17: Saya mau teknologi digunakan bantu masyarakat.
18: Mahu Malaysia kekal aman dan sejahtera.
19: Saya mahu generasi akan datang menikmati Malaysia yang lebih baik.
20: Malaysia ialah tanggungjawab kita bersama.
9: Harapan hanya akan kekal sebagai harapan jika tiada siapa yang menggerakkannya. Generasi baharu perlu diberikan ruang, kepercayaan dan bimbingan untuk mengambil bahagian, bukan sekadar menjadi penonton. Jadi, Malaysia bagaimana yang mahu kita lihat 20 tahun dari sekarang? Tentunya sebuah Malaysia yang maju tanpa kehilangan nilai kemanusiaan. Negara yang moden tetapi masih mengenali akar budaya. Ekonominya berkembang namun tiada golongan yang dibiarkan terasa tersisi. Kita mahu teknologi yang tinggi berjalan seiring dengan adab. Kita mahu perbezaan diraikan tanpa mencetuskan permusuhan. Kita juga mahu anak-anak membesar dalam keadaan aman, bebas belajar, bercita-cita dan mengenali budaya masyarakat lain. Mereka tidak perlu takut kepada perbezaan kerana sejak kecil mereka memahami bahawa perbezaan ialah sebahagian daripada identiti negara. Walau apapun bahasa, etnik, agama atau tempat asal kita, ada satu identiti yang dikongsi bersama. Kita, rakyat Malaysia. Kepada generasi yang akan datang, mungkin kamu tidak mengenali zaman kami. Kamu mungkin hidup dalam dunia yang lebih canggih. Teknologi, pekerjaan dan cara manusia berkomunikasi barangkali sudah banyak berubah. Namun, ada satu perkara yang kami harap akan tetap kekal. Rasa bahawa Malaysia ini milik kita bersama. Kami mungkin tidak mampu menentukan sepenuhnya rupa Malaysia pada masa hadapan. Tetapi, kami boleh memilih apa yang dilakukan hari ini. Kami boleh memilih untuk menghormati, membantu dan memahami. Kami boleh menjaga apa yang telah diwariskan, lalu berusaha memperbaiki apa yang masih kurang. Barangkali itulah makna sebenar Hari Malaysia. Bukan hanya mengenang bagaimana kita menjadi sebuah negara, tetapi berani bertanya Malaysia bagaimana yang mahu kita bina selepas ini. Jawapannya tidak hanya berada di tangan pemimpin atau kerajaan. Ia berada di tangan kita semua. Ibu bapa, pendidik, masyarakat dan generasi baharu. Mereka bukan sekadar pewaris masa depan. Mereka ialah pencoraknya. Namun, sebelum amanah itu sampai sepenuhnya kepada mereka, kitalah yang perlu menunjukkan caranya. Daripada kita untuk Malaysia, untuk hari ini, untuk esok dan untuk generasi yang akan datang. Selamat Hari Malaysia.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, pengukuhan perpaduan asas kekuatan negara. MA63 perlu terus menjadi naratif nasional. Selamat petang dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Godfrey Lee dalam berita Sabah FM.

Baiklah, sekarang ini kita pun sudah berada di pusingan yang kedua untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonita. Sekarang ini pukul 4.44 minit. Baiklah, nampaknya hujan mula membasahi bumi Keningau. Jadi untuk petang ini saya ingin kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang baru sahaja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu amaran ribut petir hujan lebat sehingga pukul 6 petang ini bagi negeri Sabah, khususnya pedalaman bahagian Persiangan, Kuala Penyu, Beaufort, Membakut, Sipitang, Tenom dan juga Keningau, bagi daerah Tawau, Kalabakan, Kunak dan Lahad Datu dan seterusnya Sandakan, Kinabatangan, Paitan dan Labuk dan Sugut, Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud serta Kudat. Baiklah, jadi untuk cuti-cuti begini kan, sekarang pun musim hujan, sekarang pun hujan, nampaknya mungkin boleh beraktiviti bersama dengan keluarga di rumah saja kan. Ada banyak perkara, ada banyak aktiviti yang kita boleh lakukan di rumah kan. Kita boleh juga pun petang-petang ni di rumah masak dengan keluarga, buat kuih, itu pun satu aktiviti yang sebenarnya bermanfaat juga. Ramai-ramailah dengan keluarga kan, dengan anak-anak, dengan pasangan, kita masak-masak, main masak-masak di dapur. Nah, itu pun satu aktiviti yang menyeronokkan sebenarnya. Sambil itu kita luangkanlah masa kan. Satu hari ni sebenarnya cuti ni sangat bermanfaat. Esok kita kerja sudah. Jadi masa kita itu semakin suntuk. Jadi apa kata kalau hari ini kita manfaatkanlah cuti satu hari. Ada juga. Sebenarnya ada juga orang macam kita ni, cuti ni kan dia tidak mau buat apa-apa. Kalau boleh dia mau tidur. Ya. Adakah? Kalaulah dibagi peluang kan, memang saya mau, kalau cuti tu kan satu hari tu kan saya mau luangkan masa untuk tidur. Saya berasa penat kan, kita orang bilang itulah masa kita yang orang cakap untuk berehat kan. Jadi apapun yang kamu lakukan petang ini, hari ini, manfaatkanlah dengan sebaiknya. Baiklah, seperti biasa untuk pusingan kedua ini, pusingan ke santai petang, kita akan bersama dalam segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan kita pada petang ini. Dan juga tepat pukul 5 petang nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 5. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur lagu daripada Khalifah, Assalamualaikum Ustazah, di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: berita seterusnya. Penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya nak beritahu kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, yeah. Tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200,000 sekaligus, ambil berperingkat dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah politik diguna. You kecam nak ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang-orang dia tu kadang kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin marah. Mana buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khimah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa diami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang strata itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan perempatan ASEAN iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Boksukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Raja Gobal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: siang.
1: Baiklah, petang ini kita berjumpa lagi di pusingan yang ketiga, pusingan harmonika untuk segmen petang ini. Santai petang dan cekak harmonika dan juga assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Selamat petang. Hai hai kamu orang. Saya Atika akan menyampaikan anda, akan menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Seawal pukul 3 petang sudah bersiaran di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk pusingan ini, sedikit info ingin saya kongsikan buat anda, iaitu berkenaan dengan kejohanan bola sepak. Baiklah, Baginda Village Football Club dengan kerjasama Shadow Village akan menganjurkan kejohanan bola sepak Piala Datuk Azman Haji Ruslan, Ketua Bahagian PGRS P180 Keningau, DARK Lelaki 10 sebelah, iaitu pada 19 hingga 20 September 2026, bermula pukul 8 pagi sehingga 5 petang dan juga bertempat di Padang Bola Sepak Kampung Baginda. Dan program ini juga mensasarkan belia sekitar daerah Keningau, amnya negeri Sabah. Jadi untuk anda di luar sana yang ingin ataupun ada anak muda ataupun anak kamurang yang kamu rasa berbakat kan, ada pandai main bola sepak tu, apa kata hantar dan sokonglah. Sokong program-program ini bagi menyemarakkan lagi semangat kesukanan dalam diri anak-anak anda. Jadi jangan lupa temu janji anda pada 19 hingga 20 September 2026 bertempat di Padang Bola Sepak Kampung Baginda, bermula pukul 8 pagi sehingga 5 petang, iaitu berkenaan dengan kejohanan bola sepak Darkup 2026. Baiklah, seketika nanti tepat pukul 5.30 minit petang, kami akan bawakan kepada anda seperti biasa hari Rabu ini sketsa spontan. Jadi mau tahu apa gelagat dua DJ Atika dan juga DJ Clay? Jadi teruskan frekuensi anda di 94.7 MHz. Baiklah, petang ini jom kita berhibur dengan lagu daripada Amal Haikal, Gila Bayang di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Kedengar FM.

0: yang rupawan.
1: Claire, aku mau tanya kau bani satu soalan.
2: Ha, puji-puji ni kenapa ha? Apa dia tika yang manis?
0: Serius
2: pula muka kamu ni. Kenapa?
1: Malilah kita.
2: Amboi.
1: Claire, kau kan berbangsa dusun. Kalau aku cakap bahasa Melayu, kau faham ke?
2: Jadi apa kita cakap sekarang ni Tika?
1: Ya
2: bukan bahasa Melayu.
1: Lupa aku. Janganlah marah bang.
2: Kau ni kan Tika ada lah ini.
1: Janganlah marah si cantik. Claire,
2: apa?
1: Kau rasakan kalau kau cakap dusun sama aku, kau rasa aku faham ke?
2: Itu yang saya tidak berani jamin.
1: Alah, kau bakle, aku ni mau belajar.
2: Iyalah, boleh je belajar. Bahasa dusun saya boleh ajar. Bahasa Atika pun saya boleh.
1: Apa pula bahasa Atika?
2: Kalau aku sudah mula cakap Melayu, itu sudah satu bahasa lain, Tika.
1: Mana aku cakap Melayu? Macam biasa je pula aku cakap.
2: Nah, apa itu? Biasa bagi kau, luar biasa bagi saya.
1: Jangan begitu, bakle. Kau ni kan. Tapi seriusnya, aku mau belajar.
2: Iyalah, boleh, tapi kan, Tika, sebenarnya kan lucu juga bahkan bila kita fikir balik di Sabah sendiri pun kita macam kita ada macam-macam bahasa dan dialek kan.
1: Betul, ada dusun, Murut, Bajau, Brunei, Rungus, Kadazan, macam-macam lagi Claire.
2: Tika, tadi kau mau cakap belajar kau mau belajar cakap dusun kan?
1: Ya.
2: Cuba konon kau cakap satu yang kau tahu.
1: Okay.
2: Kalau ada.
1: Kau dengar ah? Aku cuba ni.
2: Iyalah bang.
1: Okay, kau dengar ah. Hai Claire, kopi sanangan.
2: Pandai pula tu.
1: Nampak. Pandai sedangkan aku.
2: Itu baru satu tika. Mana cukup. Kalau kau mau betul-betul belajar, saya ajar lagi kau. Banyak lagi ni.
1: Boleh bah kalau kau.
2: Jangan juga terlampau excited ya kawan.
1: Betul-betul.
2: Yang ni kau kena sebut betul-betul ni. Jangan kau salah sebut. Nanti lain maksud dia tu.
1: Okey. Apa tu cepat kau?
2: Sabarlah. Cuba aku sebut ini perkataan. Ikano songulun kau pusanku.
1: Okey, aku cuba. Okay. Ikano songulanku kopusanku.
2: Bukan begitu. Begini bah. Ikano songulun kopusanku.
1: Sama juga pun bunyinya.
2: Tidak sama. Ada juga ni dalam.
1: Tapi kan. Apa maksudnya tu Claire?
2: Maksudnya begini. Hanya aku cinta kau seorang.
1: Tapi kan Claire. Sebenarnya kan. Benda macam ni menarik juga kan. Sebab ya lah kita ni di Malaysia. Kita kan ada banyak bahasa.
2: Iya betul. Tika, kita di Sabah sendiri pun kita ada banyak bahasa dan dialek.
1: Kan, kadang-kadang kan kalau kita tidak biasa dengar, memang boleh salah faham kan Claire?
2: Iya, contohnya kau lah tu.
1: Kenapa pula aku?
2: Iyalah, sebab kau yang dari tadi salah sebut.
1: Aku belajar batu.
2: Baguslah batu. Jangan malu untuk belajar.
1: Kan, macam akulah kan belajar kan. Kalau tidak faham, kita tanyalah kan.
2: Iya, jangan pula terus buat kesimpulan.
1: Betul, macam kau lah marah-marah aku je.
2: Menuduh. Tidak bagus tu menuduh. Tapi kan Tika, inilah sebenarnya menarik tentang Malaysia.
1: Apa dia Claire?
2: Kita berbeza bahasa, budaya, latar belakang, tapi kita masih boleh berkawan dan bekerjasama.
1: Betul. Dan sempena Hari Malaysia, hari ini kita sambut Claire, 16 September. Kita ni bukan setakat raikan satu tarikh. Kita kena teruskan semangat perpaduan tu kan setiap hari.
2: Iya, contohnya kalau kita ada kawan yang berlainan bangsa atau budaya, janganlah terus buat kesimpulan tidak baik.
1: Betul, sebaliknya kita belajarlah kan. Betul.
2: Itu.
1: Macam akulah Claire sekarang ni belajar bahasa dusun dengan kau.
2: Walaupun belum lulus.
1: aku belum habis belajar tu sampai hati.
2: Iyalah, okeylah Tika. Jadi pengajarannya mudah saja. Perbezaan bahasa ini bukan alasan untuk kita berjauhan.
1: Betul.
2: Kalau tidak faham, bertanya.
1: Betul.
2: Kalau salah, belajar. Kalau berbeza, kita hormati. Sebab itulah keindahan Malaysia.
1: Betul.
2: Banyak bahasa, banyak budaya. Tapi tetap boleh hidup bersama.
1: Dan kalau mau berkawan dengan kau ni kan, Claire, aku kena belajar cakap bahasa dusun ni dulu tau.
2: Tidak payahlah, bah. Kau belajar sejalah satu perkataan satu hari pun cukuplah batu.
1: Satu perkataan satu hari?
2: Iyalah.
1: Kalau 365 hari?
2: Sudah banyak aku belajar.
1: Tapi masalahnya?
2: Banyak masalah kau ni kan?
1: Aku baru hafal kopi sanangan. Itu pun kan macam aku sebut macam nama minuman.
2: Iyalah, aku dengar tu kopi memang. Aku ingat kopi, minuman. Sudahlah kau. Okey, Tika. Hari ini kita belajar memahami, menghormati dan menghargai perbezaan.
1: Betul. Apapun Claire, selamat Hari Malaysia.
2: Semangat ya kau kawan.
1: Betul lah. Jumpa lagi Claire.
2: Apa?
1: Ada lagi kan?
2: Ada lagi. Nggak habis-habis kan?
1: Ada lagi lah.
2: Apa?
1: Aku mau cakap sama kau ni.
2: Apa?
1: Ikano songulan kopusanku.
2: Itu kau bagi dengan orang kesayangan kau. Itu tahu pula kau ya.
1: Mestilah.

nantikan sketsas spontan setiap Rabu 5.30 petang. Terus kami di RTM Play 5 hingga 7 malam.

Baiklah, petang ini kita kembali lagi dalam segmen Harmonika untuk edisi 16 September 2026. Baiklah, untuk petang ini sambil-sambil kamu orang tu kan tengah buat aktiviti, sambil-sambil mungkin ada yang tengah memandu, mesti ada kan, ataupun ada yang tengah bercadang malam ni mau makan apa, tengah berfikir malam ni mau makan apa, ataupun banyaknya tau ha. Tidak apa, apa pun yang anda lakukan petang ini, semoga semuanya baik-baik sahaja dan juga berjalan dengan lancar. Baiklah, kalau kita cerita berkenaan dengan pinjam buku, paling lama kita pinjam buku ada berapa lama? Mungkin kan ada yang pinjam buku dalam paling lama lah bertahun. Ada yang satu tahun kan, ada yang lupa mungkin mengambil masa dalam dua tahun, ataupun ada yang pinjam buku tu ambil masa dalam satu bulan, dua bulan, kan? Tapi paling lama bertahun lah kan. Baiklah, untuk petang ini ada satu kisah menarik yang ingin saya kongsikan untuk anda, iaitu dia pinjam buku tapi dalam masa 132 tahun dipinjam, majalah dipulangkan semula ke perpustakaan. Itu dia, 132 tahun dipinjam. Baiklah, sebuah perpustakaan di New Hampshire, Amerika Syarikat mengesahkan seorang pelanggan tidak perlu membayar denda sebanyak RM48,000 Malaysia selepas memulangkan semua majalah yang dipinjam 132 tahun lalu, lapor United Press International. Perpustakaan Awam Concord memaklumkan bahawa seorang lelaki bernama John baru-baru ini telah datang untuk memulangkan majalah The Century Illustrated Monthly untuk bulan September 1894. John memberitahu pustakawan bahawa majalah tersebut telah berada di rumahnya selama bertahun-tahun dan dia tidak pasti bagaimana ia boleh berada dalam simpanannya. Lelaki berkenaan mengambil keputusan untuk memulangkannya selepas mendapat tahu tentang pembekuan denda lewat penghantaran yang sedang dilaksanakan oleh perpustakaan tersebut. Nasib baik dia tidak perlu membayar denda sebanyak RM48,000 kerana lewat memulangkannya selama 48,220 hari, kata pihak perpustakaan di media sosial. Perpustakaan itu menambah bahawa majalah tersebut tidak akan dimasukkan semula ke dalam edaran umum, sebaliknya berkemungkinan akan dipamerkan di bilik Concord di bangunan berkenaan. Itu dia cerita berkenaan dengan pinjam buku tapi mengambil masa 132 tahun untuk dipulangkan ataupun dikembalikan semula. Bayangkan betapa lama buku itu disimpan, majalah tersebut, barulah diketahui adanya majalah dan baru diingat untuk dipulangkan. Tapi bukan disengajakan. Mungkin terlupa. Ataupun mungkin buku itu sebenarnya, kita sekarang banyak kemungkinan, mungkin buku itu pernah dipinjam oleh orang sebelumnya dan dia lupa untuk kembalikan dan juga terjumpa lagi dengan orang lain kan. Jadi di sini banyak kemungkinan. Tapi itulah, 132 tahun tu bukan satu tempoh yang singkat. Dia sangat panjang. Kita pun paling lama kalau kita mengembalikan buku di perpustakaan mungkin mengambil masa satu tahun, dua tahun lah paling lama kan. Ataupun ada yang mengambil masa berbulan. Tapi ini 130 tahun. Bukan main. Baiklah, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningan FM Hebat Syoknya.

0: salah satu hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan pribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun.
1: Info kesihatan ini dibawakan kepada anda dari Ningau FM.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat syoknya.

Baiklah, untuk pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 6.15 minit petang nanti.

0: فضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu, kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni, tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup sedeselur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu lepas ni kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak, guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan, tapi dia hitam sikit je lah. Dan kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan, hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main, susah lah, kita beli kuali baru kan. Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun, buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah, kumpul dulu dosa, baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa, tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi, maknanya tak boleh lah, Allah boleh ke ampunkan dosa aku, Allah boleh ke masuk aku ke dalam syurga, aku ni memang ahli neraka lah kan. Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu kan. Allah pun nak ceritanya, Fir'aun kan, Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu, dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni, kira tak ada kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak ada dia nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup, kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan kan, pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak kan. Jangan macam tu, takut-takut kita meninggal sedang buat maksiat. Na'uzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan, jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat, buat dosa banyak mana pun taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: Drop Dead.
1: Baiklah, nampaknya lagu daripada Olivia Rodrigo, Drop Dead, nampaknya membawa kita ke penghujung segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk hari ini, edisi 16 September 2026. Baiklah, terima kasih kepada kamu orang yang sudah menemani kami bermula seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang menghampiri 7 malam. Daripada segmen Rentak Segar, siaran Dusun dan juga Murut, sekarang ini kita beralih pula ke segmen Santai Petang dan juga Harmonika bersama dengan saya, Atika, rakan penyampai kamu orang untuk hari ini. Baiklah, sebelum saya mengundurkan diri dulu, kita bacakan dululah juga kan ucapan-ucapan rakan pendengar kita yang setia. Kita ada si Elvia Samai Paran. Dia cakap, "Hai DJ Atika, selamat bertugas. Maaf lambaran terucapan sebab sibuk." Tidak mengapa Elvia, yang penting sentiasa dengarkan kami di Kenengau FM. Hebat syaknya. Baik, dan juga kita ada juga seperti biasa si Aman kan, ada cakap, "Assalamualaikum, salam Malaysia Medani buat DJ Atika, selamat bertugas di Konti dan juga mengucapkan selamat petang dan selamat Hari Malaysia. Semoga negara tercinta kita terus kekal harmoni dan aman damai." Baiklah, untuk si Aman kan, pantunnya berbunyi, mesti kamu sudah sedia kan, mesti sudah kamu standby apa pantun si Aman kan. Baiklah, pantun si Aman kan berbunyi, "Sambutan Merdeka berulang lagi, saban tahun ia kembali, Malaysia Medani, aku di sini menabur bakti Ibu Pertiwi." Wah, dia punya pantun sama dengan kita punya tema untuk tahun ini dan juga hari ini kita menyambut Hari Malaysia 2026 dan sudah tidak sedar kan? Tidak sedar masa berlalu. Baiklah, terus kekal dengarkan kami menerusi frekuensi 94.7 MHz dan jangan lupa juga untuk turun aplikasi RTM Klik. Anda boleh terus dengarkan kami dari sana dan semestinya ianya adalah percuma. Baiklah, saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk segmen Rentak Segar edisi 17 September 2026. Petang ini saya tinggalkan anda lagu daripada Titi DJ, Takkan Ada Cinta Yang Lain, menemani anda sepanjang hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani dan juga selamat berehat. Esok kerja lagi. Bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله وهاي Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Simfoni Tetap di Hati kembali bersama dengan Ella untuk kali ini dalam kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa berani kerana benar, takut kerana salah. Siapa berani, siapa salah. Okey, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, peribahasa ini bermaksud bertindak atau berani kerana berada di pihak yang benar, manakala rasa takut pula timbul kerana melakukan kesalahan. Kadang-kadang dalam kehidupan ini ada satu situasi yang kadang memaksa kita untuk berani bersuara dan mempertahankan apa yang benar. Ialah kan, tidakkan kita benar pun salah juga. Namun kalau kita tahu kita melakukan kesalahan, janganlah pula kita cuba menutupinya. Sudah salah, kan, tutup lagi. Jadi sebaliknya, berani mengaku, belajar daripada kesilapan dan memperbaiki diri. Ingat peribahasa ini, berani kerana benar, takut kerana salah. Moga kata-kata hari ini sebagai satu pengajaran yang satu pengajaran dan peringatan kepada diri kita dalam menempuh kehidupan ini. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Lapor terus di Sabah FM.
1: Baik, kita akan bersama dengan rakan penyampai DJ Edit untuk lapor terus dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu sempena dengan Hari Malaysia 2026. Silakan Edit.
2: Baik, terima kasih DJ Ella. Salam sejahtera, selamat malam. Dan saya DJ Joseph ingin melaporkan secara langsung dari Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu, yang mana sempena untuk sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah 2026 pada malam ini, 16 September. Dan ketika ini suasana di SICC semakin meriah dengan kehadiran para tetamu dan jemputan, sementara persiapan akhir sedang berlangsung menjelang acara utama sambutan. Dan tidak lama lagi kita akan menyaksikan keberangkatan tiba Tuan yang terutama Tun Dato Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah bersama Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Dato Haja Farida binti Haji Tusin. Dan juga turut hadir ialah Yang Amat Berhormat Dato Seri Panglima Haji Haji J bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah bersama barisan kepimpinan negeri serta para tetamu kehormat. Dan juga sebaik sahaja keberangkatan tiba Tuan yang terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, yang mana acara akan dimulakan dengan lagu Negaraku dan lagu Sabah Tanah Airku, diikuti dengan tarian sambut tetamu. Dan seterusnya majlis akan diteruskan dengan ucapan alu-aluan oleh Yang Berhormat Dato' Jaffri bin Arifin, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, selaku pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Malaysia bagi peringkat negeri Sabah tahun 2026. Dan kemudiannya kita akan mendengar ucapan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji J bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, yang mana akan disiarkan secara langsung di Radio Sabah FM. Dan juga pelbagai acara menarik turut menanti pada malam ini, termasuk lafaz penyempurnaan oleh Tuan yang terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, upacara memotong kek, tayangan montaj penerimaan jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026, dan juga upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Dan juga sambutan Hari Malaysia akan turut diserikan dengan persembahan khas Malaysia Medani, Kesejahteraan Dinikmati. Jadi apapun, terus bersama Sabah FM kerana kami akan membawakan anda mengikuti detik-detik istimewa sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 secara langsung dari SICC Kota Kinabalu. Dan itu sahaja yang dapat saya kongsikan untuk Sabah FM. Dan apapun, kita kembali bersama dengan DJ Ella di Konti Sabah FM. Silakan.
1: Ya, terima kasih DJ Edit. Itu perkongsian sedikit sebanyak berkenaan dengan sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu.
0: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, semestinya hari ini adalah hari cuti anda, sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati, pandulah dengan cermat dan jangan terburu-buru, dan pastikan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, pada pukul 7.25 minit malam nanti, masuknya waktu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengan. Dan selepas itu, kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: menyampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.58 minit pagi. Fardu zuhur 12.12 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.18 minit petang. Fardu maghrib 6.16 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7.25 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: doktor disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
2: Simfoni tetap di hati, masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.50 minit malam. Dan kepada anda, jika anda sakit hari ini, jangan paksa diri untuk kelihatan kuat sepanjang masa. Kan, sakit pun dia bilang, okey sejak, dah ada apa-apa ini. Rehatlah, beri ruang untuk tubuh dan fikiran kita pulih. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mengejar kerja kan, tanggungjawab dan impian, sampai terlupa bahawa diri kita sendiri ni pun perlukan perhatian. Kesihatan itu satu nikmat yang perlu kita syukuri. Kalau kita tidak sihat, semua pun tidak mampu kita buat. Okay? Jaga diri, minum air secukupnya, dan jika keadaan berlarutan ataupun membimbangkan, segera dapatkan nasihat daripada pakar kesihatan ataupun klinik berhampiran. Dan semoga yang sedang tidak sihat ketika ini diberikan kesembuhan dan kembali bertenaga seperti biasa. Sabah FM, bagus, bagus.

0: Tawau 95.7 FM Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1980.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Jangan lantang sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Ya, hanya di Mercu, Ayu Damin, orang Sabah, orang kita juga ini. Okey, baik. Selamat Hari Malaysia buat semua pendengar Sabah FM. Di mana saja anda berada ketika ini, 16 September, hari yang kita meraihkan kebersamaan sebagai satu keluarga Malaysia. Dan ayuh, kita terus semarakkan semangat perpaduan dan saling menghormati dan menghargai kepelbagaian yang menjadi kekuatan kita di Malaysia ni. Dan pada malam ni kita akan dapat ikuti siaran langsung sempena Hari Malaysia 2026 dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Kita nantikan malam ni. Baik, kita terus dengarkan lagu-lagu patriotik dari Sabah FM. Bagus, bah.

0: sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Ya, Sabah FM bagus bah. Ha, seperti juga kita yang mempunyai ramai kawan dari seluruh negeri di Malaysia ni, ada yang dari Semenanjung, ada yang dari Sarawak kan. Ha, dan tidak kurang juga ada yang sudah lama berkawan dengan kita ni di Sabah. Ha, berapa lama jangka masa hubungan kita dengan rakan-rakan kita dari Semenanjung, dari Sarawak kan? Sampai ada yang sudah pandai cakap Sabah. Ha, itulah indahnya Malaysia, berbeza negeri, budaya dan logat, tapi bila kita boleh berkawan, bergurau dan hidup bersama dalam suasana yang harmoni. Dan selamat Hari Malaysia buat rakan-rakan kita yang berada di Semenanjung dan Sarawak, juga di Sabah. Baik, kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, telekom si Pak Melan Kontrol, boleh saya bantu? Jangan datang sekarang!
6: Man, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
7: Hati-hati!
4: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Simfoni bersama anda di Simfoni Sabah FM. Tetap di hati.
2: Ya, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, mencerminkan hasrat agar pembangunan negara benar-benar membawa manfaat dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Dan bertepatan dengan tema ini juga, bagi negeri Sabah, dengan kehidupan masyarakat kita yang kaya dengan kepelbagaian kaum, agama, budaya dan adat resam. Baik, bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan jika anda berada di luar ketika ini, pastikan anda untuk layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda bagaimana. Baik, kita terus bersinar dengan lagu ini. Hafiz Sweep, Sabah FM, Bagus Bah.

0: 89 saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Sabah FM. Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490.

0: balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.
4: Tawau, 95.7 FM.

0: sedang mendengar Sabah FM. Goosebumps.
1: Baik, kita ikuti siaran langsung Hari Malaysia 2026 dari Sabah International Convention Center. Silakan Christine dan Edith. Edith.
2: Terima kasih Ella di Konti Sabah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Christine dan juga
3: dan saya Edith.
2: Ya, dalam siaran langsung sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah 2026 yang berlangsung malam ini dari Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Edith, suasana di sini sememangnya cukup meriah dengan kehadiran para tetamu dan jemputan yang bersama-sama menyemarakkan sambutan Hari Malaysia pada malam yang penuh bermakna ini.
3: Ya, betul Christine. Dan sambutan Hari Malaysia bukan sekadar sebuah perayaan tetapi juga menjadi ruang untuk kita menghayati semangat kebersamaan, perpaduan dan keharmonian sebagai sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Dan sebentar tadi kita telah pun mendengar ucapan alu-aluan oleh Yang Berhormat Dato' Jaffri bin Arifin, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, selaku pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026.
2: Ya, dan kini kita akan memberikan tumpuan kepada acara seterusnya.
3: Dan majlis akan diteruskan dengan ucapan Yang Berhormat Dato' Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Kerja Raya Sabah mewakili Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
4: Menyampaikan selamat dan takzim Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, kepada para hadirin sekalian. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri tidak dapat hadir bersama-sama kita dalam majlis ini, dan dengan ini saya telah diamanakan untuk mewakili dan seterusnya menyampaikan ucapannya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Tuan Yang Terhormat Tun Dato' Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertuan Negeri Sabah, dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan Datin Seri Panglima Dato' Hajah Faridah binti Haji Tusin. Terlebih dahulu, saya bagi pihak kerajaan negeri dan ahli jawatan kuasa induk sambutan Hari Malaysia merakamkan ucapan terima kasih atas kesediaan keberangkatan hadir Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan ke majlis yang amat bermakna ini. Sesungguhnya kehadiran Tuan Yang Terutama Tun berdua amat bermakna kepada seluruh rakyat Sabah kerana ia mencerminkan kebersamaan kepimpinan negeri dengan rakyat dalam menghayati satu tarikh yang menjadi asas penting kepada perjalanan negara kita. Ia juga melambangkan keprihatinan dan sokongan padu Tuan Yang Terutama Tun berdua sebagai payung perpaduan rakyat yang berbilang kaum dalam majlis sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah yang diadakan pada malam ini. Kami berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa terus menaungi Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan dengan kurniaan kesihatan dan keafiatan yang berkekalan. Tuan Yang Terutama Tun, saya mohon izin untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada para hadirin yang hadir pada majlis ini. Yang Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Kazim bin Haji Yahya, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, dan Yang Berbahagia Dato' Seri Panglima Hajah Nuraini binti Haji Saleh, Yang Berhormat Timbalan-timbalan Ketua Menteri dan Isteri, Yang Berhormat Dato' Jaffri Arifin, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan alam sekitar Sabah berangka pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 dan yang berbahagia Datin Halida binti Bahad. Yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet Negeri Sabah dan isteri dan suami. Yang berhormat Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah. Yang berbahagia Dato' Sri Panglima Dr. Saleh Tun Muhammad Said Keruak. Yang berhormat Dr. Andy Muhammad Syamsi Surizal binti Muhammad Sainal, Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar. Dan yang berbahagia Dr. Susila binti Ismail. Yang berhormat Pembantu-pembantu Menteri Sabah serta isteri. Yang berbahagia Tan Sri Tan Sri, Wan Sri Puan Sri, Dato' Sri Panglima dan Datin Sri Panglima. Yang berhormat ahli-ahli Parlimen dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Sabah. Yang berbahagia konsul-konsul negara asing. Yang berbahagia Dato' Josie Lai Mesing, Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Kebudayaan dalam Alam Sekitar berangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksana Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026. Yang berbahagia Setiausaha Tetap Kementerian, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Hari Malaysia memperingati pembentukan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963 yang melibatkan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura pada ketika itu. 63 tahun kemudian, maka tarikh ini kekal besar bahwa negara kita dibina atas persetujuan kepelbagaian dan tekad untuk bergerak bersama sebagai satu persekutuan yang berdaulat. Bagi kita di Sabah, tarikh ini amat bermakna kerana yang melahirkan ikatan persaudaraan yang kukuh dalam kepelbagaian kaum, budaya dan kepercayaan. Kekuatan Malaysia terletak pada keharmonian rakyatnya. Walaupun berbeza latar belakang, kita terus hidup sepakat dan saling menghormati. Semangat muhibah ini mesti kita pertahankan daripada sebarang unsur perpecahan demi generasi masa depan negara, khususnya di negeri ini. Sabah sendiri adalah contoh kekuatan yang lahir daripada kepelbagaian. Kita hidup bersama dalam masyarakat yang kaya dengan suku kaum, agama, bahasa, adat dan budaya. Kepelbagaian ini tidak pernah menjadi kelemahan. Ia menjadi kekuatan apabila kita memilih untuk saling memahami dan menghormati. Kita mesti terus memelihara budaya muafakat ini. Perbezaan pandangan tidak seharusnya menjadi jurang yang memisahkan. Dalam era media sosial, kita juga perlu lebih bijaksana menilai maklumat, menolak fitnah dan sentimen yang memecah belahkan serta menggunakan teknologi untuk mendekatkan masyarakat dan membuka peluang baru. Dalam konteks ini, generasi muda mempunyai tanggungjawab besar untuk membawa semangat Hari Malaysia ke masa hadapan. Mereka perlu dibekalkan dengan ilmu, kemahiran, keyakinan dan ruang untuk mencipta. Pada masa yang sama, mereka harus mengenali sejarah, menghargai warisan, dan memahami bahwa kemerdekaan serta pembentukan negara datang bersama tanggung jawab untuk menjaga keamanan, mengekalkan perpaduan dan kedaulatan. Tuan-tuan dan puan-puan, tema kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, membawa satu mesej yang jelas yaitu aspirasi kerajaan untuk memastikan hasil kemajuan, pembangunan dan kemakmuran negara dapat dirasai secara adil, inklusif dan saksama oleh seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang atau tempat tinggal. Dalam hal ini, jelas bahwa kemajuan tidak memadai jika hanya kelihatan pada angka dan bangunan. Sebaliknya, kemajuan mesti dapat dirasai dalam kehidupan seharian rakyat. Bagi Sabah, kesejahteraan juga bermaksud jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar terus dirapatkan. Ketersambungan di peringkat dan peluang ekonomi diperluas sehingga ke akar umbi. Namun, kesejahteraan hanya dapat dikekalkan dalam suasana aman dan bersatu. Sebab itu, perpaduan bukan sekadar slogan pada musim sambutan. Perpaduan ialah prasyarat kepada kestabilan, pelaburan, pembangunan dan masa depan anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, tahun 2026 menandakan bermulanya fasa baharu pembangunan negeri melalui Hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0 bagi tempoh 2026 hingga 2030. Pelan ini adalah kesinambungan kepada usaha yang telah kita laksanakan sebelum ini dan menjadi landasan strategik untuk meningkatkan daya saing, produktiviti dan nilai ekonomi Sabah secara mampan serta inklusif. Fokus kita adalah memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat. Kita mahu lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti, perusahaan tempatan yang berdaya saing, modal insan yang berkemahiran, infrastruktur yang lebih baik serta perkhidmatan awam yang responsif terhadap keperluan rakyat. Dalam memasuki fasa yang baharu ini, kita berhadapan dengan cabaran dan peluang yang juga semakin berbeza. Dunia hari ini bergerak dengan pantas. Teknologi berubah, ekonomi berubah, dan cara kita bekerja juga berubah. Dalam hal ini, Sabah tidak boleh sekadar menjadi pemerhati. Kita mesti membina keupayaan sendiri, memperkukuh kemahiran generasi muda, menarik pelaburan yang berkualiti, dan pada masa yang sama memastikan sumber negeri diurus secara bertanggungjawab. Justru SMJ 2.0 kita susun dengan matlamat untuk melonjakkan daya saing, produktiviti dan nilai ekonomi Sabah, di samping memastikan pembangunan yang kita laksanakan kekal inklusif dan mampan. Kita mahu Sabah yang ekonominya lebih pelbagai, lebih banyak memberi peluang kepada rakyat, dan kita mahu modal insan yang lebih bersedia menghadapi ekonomi masa hadapan, dan kita mahu pembangunan yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebab itu, sokongan padu daripada rakyat untuk sama-sama menjayakan Hala 7 adalah penting demi kemajuan dan pembangunan serta negeri ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Hari Malaysia juga memberi ruang untuk kita menghayati kedudukan Sabah dalam persekutuan. Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 dan Perlembagaan Persekutuan merupakan asas penting dalam membentuk hubungan antara Sabah dengan persekutuan. Sebab itu, segala hak dan kepentingan Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963 akan terus diperjuang dan direalisasikan melalui semangat kerjasama erat bersama kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri akan terus konsisten mempertahankan kepentingan dan hak Sabah melalui saluran perlembagaan, perundingan dan kerjasama antara kerajaan. Kita percaya hubungan persekutuan yang kukuh lahir daripada sikap saling menghormati, keadilan dan kesediaan menunaikan tanggungjawab yang telah dipersetujui. Memperjuangkan hak Sabah bukan bererti menjauhkan Sabah daripada Malaysia. Sebaliknya, ia adalah sebahagian daripada usaha memperkukuhkan asas persekutuan supaya setiap rakan berasa dihormati, setiap tanggungjawab dilaksanakan dan setiap rakyat memperoleh manfaat daripada sebuah negara Malaysia yang stabil dan makmur. Sesungguhnya 63 tahun selepas pembentukan Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab untuk memastikan negara ini terus menjadi rumah yang aman, adil dan memberi harapan kepada semua. Kita mahu Sabah terus maju dalam sebuah negara Malaysia yang sejahtera dan makmur. Kerajaan negeri akan terus memainkan peranan untuk menyediakan persekitaran yang kondusif kepada pembangunan, termasuklah memperkukuh infrastruktur, memperbaiki penyampaian perkhidmatan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marilah kita memperbaharui iltizam untuk mempertahankan perpaduan, menjunjung perlembagaan dan rukun negara, memelihara keharmonian serta bekerja bersama-sama supaya setiap kemajuan dapat dirasai oleh rakyat. Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63. Tuan Yang Terhormat Tun, demikianlah ucapan yang amat berhormat Ketua Menteri kepada para hadirin di majlis ini. Sekian, terima kasih.
5: Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Timbalan.
2: Demikian tadi ucapan yang telah disampaikan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Timbalan Ketua Menteri Rangkap Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah, mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Jihadin Haji Nur Ketua Menteri Sabah.
3: Ya, dan sebenarnya Hari Malaysia mengingatkan kita tentang pentingnya semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama-sama untuk kita membina masa depan Malaysia yang lebih baik.
2: Ya, jadi Edith, sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 diteruskan dengan beberapa acara simbolik dan antaranya lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sabah. Sebentar saja lagi dan kita nantikan, kita akan kembali ke pentas utama sebentar saja lagi. Dan selepas lafaz penyempurnaan, kita akan ikuti upacara memotong kek dan juga tayangan montaj.
3: Ya, dan juga majlis turut diteruskan dengan penerimaan jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026 dan juga upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia.
2: Betul, dan selepas acara itu, para tetamu akan disajikan dengan persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baik, sebentar lagi kita akan kembali ke pentas utama untuk lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sabah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersempena dengan sambutan Hari Malaysia ini, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga negeri kita Sabah dan negara kita Malaysia dikurniakan dengan kemakmuran, kesejahteraan dan keamanan yang berkekalan serta rakyatnya hidup dalam harmoni dan bersatu padu. Maka dengan lapas bismillahirrahmanirrahim, saya menyempurnakan sambutan Hari Malaysia bagi tahun 2026 ini dengan resminya. Selamat Hari Malaysia. Sekian, terima kasih.
1: Ya, demikian tadi lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Ini jadi itulah rasminya sambutan Hari Malaysia 2026 yang diadakan di Sabah International Convention Center, Kota Kinabalu. Jadi Idis, selepas ini seperti yang kita warwarkan awal tadi, diikuti dengan upacara memotong kek dan juga tayangan montaj.
2: Ya, betul. Dan juga seperti yang telah dikongsikan juga, majlis akan diserikan lagi dengan memang utamanya penerbangan Jalur Gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026, dan juga upacara menaikkan Jalur Gemilang oleh pasukan Tentera Laut Diraja Malaysia sendiri.
1: Ya, dan selepas acara itu, para tetamu akan disajikan dengan persembahan khas Malaysia Medani, Kesejahteraan Dinikmati, yang pastinya akan menambahkan lagi kemeriahan sambutan pada malam ini.
2: Ya, betul. Dan itulah sebenarnya antara pengisian sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Sabah tahun 2026 dari Sabah International Convention Center SICC, Kota Kinabalu.
1: Ya, jadi terima kasih kerana terus bersama kami. Terima kasih untuk kru siaran luar radio, kerana tanpa mereka tidaklah berjaya siaran langsung ini, kan Idil?
2: Tulang belakang kot untuk berjayakan siaran langsung.
1: Dan kita tidak juga berdua dengan mereka ni. Kita bersama dengan kita punya pengurus Sabah FM, Encik Baharullah Babah.
2: Ya, betul. Yang memberi komitmen untuk sama-sama menjayakan tulang belakang untuk siaran langsung malam ini.
1: Jadi dengan itu, semua pendengar Sabah FM, terima kasih sekali lagi bersama kami. Selamat Hari Malaysia.
2: Ya, apapun, saya Iri Joseph
1: dan saya Christine Anthony.
2: Kita kembali semula bersama dengan rakan penyampai di Konti Sabah FM. Silakan. Sabah FM, silakan.
3: Demikian tadi siaran langsung Hari Malaysia 2026 dari Sabah International Convention Center bersama dengan DJ Kakachi dan juga DJ Evit.

Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Medan kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua untuk segmen Sifoni Tetap di Hati. Baiklah, tadi kita baru saja ikuti siaran langsung Hari Malaysia 2026 dari Sabah International Convention Center. Dan sekarang ini juga kita menantikan ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dari Borneo Convention Center Kuching, Cheng Sarawak. Okey, jadi sama-sama kita nantikan dan terus saja hantarkan dulu lagu-lagu permintaan anda semua melalui Facebook Sabah FM ataupun WhatsApp kami di 0194904848. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus, wah.

0: sebuah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
1: Semarakkan Harapan, meski jiwamu bergerak.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah. Komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
2: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okudika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid. Satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
3: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob.
4: Baik, sekarang kita terus ke Borneo Convention Center Kuching, Sarawak untuk mengikuti siaran langsung ucapan Yang Maha Berhormat Perdana Menteri Malaysia.
5: Dalam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmadu wa nusalli ala Rasulihil Karim. Tuan yang terutama, Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pin Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mazahid Hamidi, Saudara saya Tuan Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tuan Abang Haji Openg Premier Sarawak, Saudara saya Datuk Petinggi dan Sri Utama Dato' Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Dato' Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Siasat Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan

benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, Tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah, kita bersyukur majoriti besar rakyat negara Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh pertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur Alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya bererti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita, tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun, keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan, mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun dari meroboh dan merobekkan. Sebab itu, pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua, sama ada dari corong-corong Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, bahawa jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad, satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan merestui doa kita bersama.

0: Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif, contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain, kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai erti kemerdekaan. Sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat, kerana pertama mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Bila mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapa-bapa, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat wa'ad nasional ini, supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili wa'ad nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Dan terutama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang sedemikian. Saya ikuti walaupun dari kursi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham wa'ad dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan wa'ad. Kita sudah berjanji. Bapa-bapa kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu. Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya Semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu wa'ad nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak, menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan oleh parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya wad nasional. Tanah Melayu 1957, Malaysia 63, itu waat kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Bang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima waat nasional, itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingannya itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita runding berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu. Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan besar. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya diserga TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Pen Borneo mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur kerana pimpinan peringkat Jemaah Menteri, ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya. Itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila bangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silai elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia. Kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kata dalam MA63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Tangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama, keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini, bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini dan banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, ratio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada ratio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju, cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar. Bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energi hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jo berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pilihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. Kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan, baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita ini naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang pencet tangguh. Bila Petronas diwujudkan gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. maka diwujudkan Petrus. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Joe. Atas prinsip itu, saya terkuasa berunding mengiktiraf IDA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama Kerajaan Negeri Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini boleh tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan dan hanya perjanjian beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan. Harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu. Hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Saya terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang Negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri TPM ada ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95 seringgit 99 sen, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam, Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemainnya dalam budi 95 300 liter sebulan di ambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan, kena dalam satu rumah nama, kadang untuk kegunaan anak, isteri itu, sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum tiga kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan tiga kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Malaysia 2026 yang disambung siar dari TV1.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
2: Biarlah semua cinta kita.
1: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan Harapan, meski jiwamu bergetar.
1: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah. Komposer dan penulis lirik Edwin Abo.
3: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
1: Lumangad Oku Dika, Renal Guntabit. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabit. Satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
4: Kau hadir saat ku mencari.
1: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Menemani Bulan, Adli Nicholas. Komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus. Komposer dan penulis lirik Jun Jun. Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin. Komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin. Manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Sabah Maju Jaya. 16 September setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia sebagai detik bersejarah yang mengingatkan kita kepada pembentukan sebuah negara yang berdaulat, menghimpunkan kita daripada pelbagai wilayah, bangsa, budaya dan agama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Malaysia dan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Marilah kita terus memupuk semangat muafakat, saling menghormati dan bekerjasama demi sebuah Malaysia yang aman, stabil dan sejahtera. Pada detik yang sungguh bersejarah dan bermakna ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati tema Hari Malaysia yang diangkat pada tahun ini, yaitu Malaysia Madani, kesejahteraan umat. Tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah di negeri Sabah. Semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus menjaga keamanan ini dan menjadikan Hari Malaysia sebagai titik tolak untuk bekerja lebih kuat supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi berbuah. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraihkan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2021. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
2: Baria lebih lagu lebih santai, bermula 9 malam, lebih banyak lagu pilihan anda.
3: Mari bersama Varia lebih lagu lebih santai selalu kuasa 3 bersama Hafrina sehingga pukul 12.30 malam nanti. Yalah, malam ni cukup berbelakang sibuk dan meriah. Kita hari ini seperti yang semua tahu, cuti umum atas sebab kita menyambut Hari Malaysia 2026 di Sabah. Ada sambutan dan sambutan yang sekarang ni besar-besar dilakukan, iaitu di Sarawak. Tapi kita di Sabah pun ada juga lakukan sambutan Hari Malaysia di SICC. Dan tadi anda dah dengarkan siaran langsung bersama dengan rakan kita kan, DJ Kakashi dan juga DJ Edith. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kita perlu sentiasa kekalkan keamanan dan juga perpaduan yang kita nikmati sekarang ini untuk generasi yang akan datang. Okay? Baiklah, kepada anda semua, terus lagi kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya, lagu daripada Syed Iqbal Bastamam buat anda semua. Teruskan bersama Varia lebih lagu lebih santai.

Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

0: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi Art.

Selena dengan lagunya Cinta Dangdut, lagu permintaan daripada pendengar kita. Kalau ini tidak silap di WhatsApp ataupun di Facebook. Tapi dia diminta lah lagu tu. Okay? Baiklah, mungkin malam ni tidak semua lagu dapat Alvina tunaikan disebabkan tadi kita ada beberapa siaran langsung. Jadi jangan sedih-sedih, tapi dengarkan terus Sawai FM. Mana tahulah ada yang Alvina pilih satu saja lagu daripada tiga permintaan kamu, kan? Okay? Baiklah, kalau minggu lalu Afrina dah bagi tahu kan pasal My Card generasi baharu tu yang akan dikeluarkan, dan berita baiknya My Card generasi baru mula dikeluarkan 17 September 2026, iaitu pada hari esok. Okey, jadi jangan pula berpusu-pusu segera menggantikan My Card. Jadi dinasihatkanlah buat semua, jangan tergesa-gesa supaya orang bilang untuk pergi membuat pergantian My Card ni lah. Okay? Sebab apa, kalau kamu semua berpusu-pusu, ramai, tidak berhenti, ini akan menyebabkan berlakunya kesesakan di pejabat JPN. Dan My Card yang sedia ada yang kita gunakan ni sebenarnya masih sah dan boleh terus digunakan seperti biasa. Dan bagi fasa pertama, permohonan My Card generasi baru ni dibuka di 40 pejabat JPN seluruh negara mulai esok, dan tiada keperluan untuk menukar My Card semata-mata bagi mendapatkan versi baru. Jadi utamakan urusan yang benar-benar memerlukan pergantian My Card agar perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu. Okey? Dan sediakanlah dokumen yang perlu kalau anda betul-betul menggantikan My Card itulah. Kalau rasa perlu sangat, mungkin My Card dia tidak boleh baca sudah dia punya chip tu kan, yang perlu sangat tukar tu pergilah. Tapi kalau yang tidak ada keperluan sangat mendesak tu, bagi peluang dulu yang memerlukan. Okey, balik kepada anda semua seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kita akan kembali lagi bersama untuk varian lebih lagu lebih santai.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Bagus, Sabah FM.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, ia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatanlah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami, buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bang.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.

Kembali bersama Hafrina di jam yang ketiga yang terakhir untuk segmen varian lebih lagu lebih santai. Okey, tadi kalau ada yang dengarkan ucapan pengumuman Hari Malaysia yang mana perjanjian Malaysia 1963 MA63 diterjemah melalui tindakan yang mana 13 perkara MA63 dimuktamadkan dan 9 diselesaikan di bawah kerajaan Madani, dan antara yang telah pun dilaksanakan iaitu JKR dan JPS Sabah dan Sarawak diiktiraf sebagai jabatan teknikal, dan juga Sabah dan Sarawak wakil tetap dalam lembaga hasil dalam negeri LHDN, dan kuasa kawal Selia Elektrik diserahkan kepada Sabah, dan lagi pelabuhan Bintulu menjadi milik Sarawak dan di Masuing pula diserahkan kepada Sarawak dan dijenamakan sebagai Eboneo. Itu antara pengumuman Hari Malaysia yang dapat kita dengarkan tadi pukul 9.22 malam tadi. Okey, baiklah kepada anda semua yang mungkin terlepas apa yang Hafrina sampaikan tu, mau tahu juga kan, sebab apapun yang berlaku kita perlu tahu, ambil tahu kan. Anda boleh terus pergi ke Facebook Sabah FM, kita ada kongsikan pelbagai info di sana. Teruskan bersama kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya, Surat Cinta untuk Starla.

Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama Sabah FM sehingga waktu ini, yang menemani rakan-rakan kita daripada awal pagi lagi sehinggalah sekarang. Apapun, semoga anda semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan semoga dipermudah urusan anda pada hari esok dan ramlang sampai bila-bila lah dipermudah kan. Semua pun kita mau apa yang kita uruskan tu semuanya berjaya dan dipermudah. Okey, baiklah kepada anda semua, kita akan bersama lagi kalau tidak silap minggu depan baru Hafrin akan kembali lagi bersama dengan anda semua. Jadi baik-baik saja semua, jaga kesihatan diri. Esok bersama dengan rakan penyampai untuk segmen Varia, DJ Syafiq akan temani anda semua untuk Varia lebih lagu, lebih santai. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.

Juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: ada. Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20 ribu orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: adalah Radio Sabah FM. Bagusnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum dan selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Kita sudah pun masuk hari yang baru, Khamis 17 September 2026, bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tapi rasanya masih belum terlambat kalau Mira nak ucapkan selamat Hari Malaysia buat anda semua. Macam mana sambutan anda semalam? Mungkin ada yang keluar berjalan, luangkan masa dengan keluarga, ataupun mungkin ada yang pilih untuk berehat sahaja di rumah kan? Tapi jangan risau, apa pun cara anda meraikannya, saya doakan semoga semuanya telah berjalan dengan baik dan ada memori manis yang ditinggalkan. Terima kasih kepada rakan penyampai saya sebelum ini, Reza Zikri, yang telah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12 tengah malam tadi. Okey Reza, awak dah berehat, dah bertidur lena dah. Mira akan menggantikan untuk menemani geng burung hantu kita pada hari ini. Okey, kita teruskan malam masih muda orang kata. Kita teruskan dengan Si Jantung Hati Khalifah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

Nasional FM sentiasa di hati. Tengah malam macam ni, mungkin suasana dekat luar dah semakin tenang, tapi ada ramai yang sebenarnya masih meneruskan rutin harian macam biasa. Petugas keselamatan masih berjaga, pekerja shift malam masih bertugas, dan mungkin masih ada pemandu yang sedang mandu di atas jalan raya, dan ada juga yang tengah kejar kerja ni, nak siapkan kerja semuanya sebelum pagi kan. Jadi buat anda yang sedang bekerja waktu semua orang lain sedang tidur lena, sedang berehat, semoga segala urusan malam ini dipermudahkan. Jangan lupa jaga diri dan curi sedikit masa untuk berehat bila berpeluang, dan Mira akan menemani anda sepanjang anda bertugas. Jangan risau.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Banyaknya kau beli hijab. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin membukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Mufri sekarang, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: WhatsApp mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.

ha, sambil dengar lagu Beat daripada Michael Jackson tu, Mira tiba-tiba terfikir satu benda ni. Kenapa ya bila tengah malam tiba-tiba boleh pula kita teringin nak makan yang bukan-bukan kan? Siang tadi tak teringat pun, tapi sekarang dah pukul 1 pagi lebih ni, boleh pula Mira terbayang nasi goreng panas-panas, mi goreng mamak, tambah telur mata. Eh, sudah. Tapi yang bahayanya bila kita dah mula tengok video makanan dekat telefon. Ha, satu video je kononnya lah kan. Sekali 5 minit kemudian dah sibuk fikir, ada ke tak kedai yang buka lagi ni eh? Ha, itulah apa yang Mira tengah alami sekarang ni. Jadi siapa yang tengah bekerja sambil makan lewat malam tu, selamat menjamu selera. Yang tak ada makanan macam Mira ni, kita telan air liur dan layan lagu je lah dulu ya. Okey, teruskan bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

kilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaties tegal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Sona FM sentiasa di hati. Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak kongsi satu fakta tentang burung nuri. Burung nuri memang terkenal dengan kebolehannya untuk tiru bunyi, termasuklah suara manusia. Suara Mira pun dia boleh tiru tau. Bayangkan kalau dekat rumah kita ada bela seekor yang dah pandai tiru suara kita. Silap-silap kita tengah panggil orang pun, dia pun sibuk pagi sekali. Lagi satu, kalau dia dah mula ikut ayat yang kita selalu sebut, masa tu barulah kita sedar. Rupanya banyak juga benda yang kita ulang setiap hari kan. Kenapa tiba-tiba je Mira cerita pasal burung nuri ni? Sebab lagu selepas ni pun tajuknya Nuri juga. Kita terus dengarkan lagu Nuri daripada Ella. National FM, sentiasa di hati.

0: Arrête, les gondiers.
1: Bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma, jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
2: Assalamualaikum, saya Maslita Muhammad Lut, megang watak sebagai Mak Dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ikan dari Poli FM. Jangan duk kalih nak.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Lapan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
10: Lapan Mat Dara sempena

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi, jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Baik, jam 2 pagi ni dia lain macam sikit. Mata mungkin dah mula berat, tapi lagu kita tak nak bagi berat sangatlah. Kalau dari tadi rentak lagu yang dimainkan agak rancak, tapi untuk jam seterusnya ni Mira nak bawa geng burung hantu layan rentak perlahan sedikit berbanding 2 jam sebelum. Kita nak masuk ke lagu-lagu slow rock pula, yang jenis bila muzik mula je rasa macam nak sandar, layan. Layan je lagu slow rock kan. Tapi yang tengah mandu tu jangan terlebih menghayati pula. Layan lagu layan juga, tapi pastikan anda masih fokus untuk memandu dengan berhati-hati. Jadi jom kita layan lagu slow rock pula. Ini dia, Titian Hasrat daripada Samudra. Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, Senja Kala. Dan kalau nama anda Nabila, mungkin ada antara pendengar agen burung hantu namanya Nabila. Jangan ke mana-mana dulu. Lagu selepas ni macam khas untuk anda, ya. Tapi kalau fikirkan kan, seronok juga kalau nama sendiri ada dalam tajuk lagu. Kalau nama lagu Amira, oh, suka saya tu. Bila lagu tu dimainkan, walaupun sebenarnya langsung tak ada kena-mengena dengan kita, tapi sebab tajuk lagu tu nama kita, bolehlah kita rasa, ha, lagu ni lagu saya ni. Tapi jangan risau, yang bukan bernama Nabila, jangan merajuk pula, ya. Lagu seterusnya untuk semua, bukan sahaja Nabila. Cuma tajuk lagu kali ni Nabila yang dapat dulu. Jom kita dengarkan Cinta Untuk Nabila. National FM, sentiasa di hati.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga,
0: Aisyah. Podcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3-3 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

Bumi Putra Rockers, aku hanya serangga. Kadang-kadang bila kita rasa diri ni macam tak dipandang, memang mudah sangat nak fikir mungkin diri ni tak cukup baik untuk dia. Tapi janganlah sampai kita terlampau merendahkan diri sendiri. Kalau orang tu tak nampak nilai kita, tak semestinya kita yang kurang. Mungkin memang bukan kita takdirnya, mungkin memang bukan kita jodohnya. Jadi daripada sibuk mengejar sampai penat diri sendiri, ada masanya lebih baik kita cakap, biarkanlah.

pejam selit, pejam selit. Sekarang dah pun masuk jam 3 pagi. Kalau waktu siang 3 jam tu rasa lama ya. Tapi tengok sekarang malam ni, baru je Mira masuk kuanti pukul 12.30 malam tadi. Tengok-tengok dah 3 jam bersama geng burung hantu. Yalah, bila kita dah ditemani lagu, borak-borak sikit, tahu-tahu 3 jam pun dah berlalu kan. Jadi untuk anda yang masih bekerja, semoga semuanya dipermudahkan. Yang tengah dalam perjalanan pula, pandu kenderaan hati-hati, elok-elok, tak perlu tergesa-gesa. Dan mungkin yang memang sengaja berjaga sebab nak teman Mira, yang ni Mira hargai lebih sikit lah. Dan buat pengetahuan anda juga, Mira sekarang bukan hanya bersiaran di radio, Mira juga sedang bersiaran di TikTok Nasional FM kita. Dan kalau saya boleh menyapa beberapa rakan yang ada menemani saya buat masa kini, yang sempat saya sapa, kita ada Latifah, kita ada The Sale, kita ada Khairul Melati, Khairul Anwar, Nur Fatihah Mansur, kita ada siapa lagi, kejap saya tengok dulu, kita ada Miss Kayoy, Jajai 83, Mesara, Zaini Tukimin, Latifah, Mr. Weld, Nazri Hijulis, Kak Enul Maisa, Lil 182, Rezwan 103 dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin borak santai bersama Mira dan juga pendengar geng burung hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan apapun, kita masih ada 3 jam lagi, Mira akan masih menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia teman pengganti Black Fit Malik.

Idris Highway Star daripada kumpulan Deep Purple. Okay, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, tadi sambil kita dengar lagu layan lagu, Mira ada tanya soalan untuk geng burung hantu yang sedang menemani Mira dalam TikTok Nasional FM. Okay, Mira tanya, ada satu benda ni lagi kita cari, kadang-kadang lagi susah nak jumpa. Lagi pandai dia menyorok. Kali-kali macam mana pun tak jumpa. Saya tanyalah juga kan mereka semua ni. Jadi beberapa jawapan yang diberikan, yang dilontarkan, ada cakap kutu, ada cakap rahsia, ada cakap benda apa, pasir, benda dalam pasir bawah rumah kayu, macam-macam. Betul-betul unik ya. Tapi sebenarnya logik juga jawapan mereka semuanya kan. Tapi jawapan untuk soalan saya tadi tu sebenarnya apa tahu? Sebab nak kaitkan dengan lagu selepas ini, jawapan saya ialah sebenarnya jodoh. Betul lah kan. Lagi kita cari jodoh tu, lagi susah sebenarnya jumpa kan. Lagi-lagi orang sekalian kita mula tanya bila nak kahwin. Kalau Mira tahu tarikh bila nak kahwin, dah lama Mira tandakan dekat kalender tu kan. Tapi bab jodoh ni tak perlulah terlalu tertekan. Jodoh ni bukan mudah, bukan sesenang order makanan dekat restoran tu. Pesan je terus dapat tak? Bukan macam tu, tak sesenang macam tu. Tapi yang penting, teruskan hidup kita macam biasa. Kenal orang dengan cara yang baik dan jangan terburu-buru semata-mata sebab tengok orang lain dah berpasangan. Orang kata kalau tu apa, sebab FOMO, fear of missing out. Jangan macam tu. Kita kena kenal dulu orang tu, barulah kita takkan insyaAllah menyesal di kemudian hari kan. Okay, sementara masih mencari jodoh tu, kita bagi Wali Band temankan dulu anda dengan lagu Cari Jodoh. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: habis laku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Tengok buat akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3:50 pagi dan sebentar tadi Sofas dengan Dan Bila Esok, dengan bila kita dengar lirik dia macam ibarat ada satu harapan kalau esok dipertemukan kembali dengan orang yang pernah kita sayangi, mungkin ada tak ruang dalam hati untuk cinta dulu tu untuk kembali, kan? Macam ada rapat pula. Kadang-kadang bila perasaan tu masih kuat walaupun dah terpisah, dah lama tak bersama, tetap ada satu bahagian dalam hati kita yang berharap mungkin satu hari nanti ada peluang lagi tak? Sebetulah lirik lagunya. Kalau sampai macam tu kuatnya cinta tu, mungkin bukan cinta biasa je, kita boleh kategorikan sebagai cinta mati mungkin. Ini dia seterusnya, Cinta Matiku daripada Sixth Sense. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaAllah. Mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaAllah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia. Kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya waliyazubillah. Kanya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tak bagus waliyazubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang, yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tak pernah lupa sama kita ini, kita saja selalu lupa sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat yang mulia, kita sambung masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas cara jalan, ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kitalah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala berbanding yang lain. Masyaallah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, والذين آمنوا أشد حبا لله. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah gandakan. Itu enggak payahlah kita kira, biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa, pastikan kita buat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur, jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kita lah paling berjasa, kita lah yang terpaling-terpaling, ya. Jangan begitu, itu enggak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan karena dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah Ta'ala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insya Allah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik insya Allah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas Renungan.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh qul

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ

0: الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang RM300 sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10 nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mau balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sedakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

0: dengarkan terus di Kedinga FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Dengarlah Radio Malaysia Kedinga FM. Hebat show-nya.
2: Kenohono Radio Malaysia Kedinga FM. Aramai bo.
1: Romina Radio Malaysia Hebat to yo.
2: Dengarlah Radio Malaysia Kedinga FM. Hebat.
0: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi.

Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani dan juga selamat pagi semuanya. Apa khabar pagi anda pada pagi yang indah ini? Saya harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga penuh semangat. Terima kasih kerana terus kekal bersama kami menerusi frekuensi 94.7 MHz Keringan FM. Hebat syoknya. Baiklah, untuk pagi ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Rentak Segar bermula pukul 6 pagi ini sehinggalah 9 pagi nanti untuk anda semuanya, edisi Khamis 17 September 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh, baiklah, pagi ini pejam celik. Rupanya kita pun sudah melangkah ke hari 17 untuk bulan September bulan ini. Dan juga biasalah kan pagi ini ada yang mood-mood, ambil mood lagi kemarin cuti. Jadi pagi-pagi ini kembalikan mood anda semula. Kembalikan mood anda untuk bekerja, tunaikan kewajipan sebagai seorang pekerja, sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapa dan juga tidak lupa sebagai seorang anak. Dan juga mungkin ramai antara kita yang sudah memulakan rutin harian seperti biasa kan. Pagi ini, waktu sekarang ni, mungkin ada yang bergegas untuk hantar anak ke sekolah. Ataupun mungkin ada yang bergegas untuk pergi ke kerja seawal pagi ini. Apapun, semoga pagi ini urusan anda semua berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk pagi ini kan, sambil-sambil kamu orang tengah memandu tu kan, belum lagi kan jam, belum lagi sesak lalu lintas. Cuba kalau kita bangun pagi ataupun pagi ni dalam kereta, kita renung, kita berfikir, kita rasa macam cepatnya masa berlalu kan. Rasanya baru semalam kita bercuti bukan? 16 September 2026, hari bercuti. Dan juga hari ni kerja sudah. Sebenarnya kalau kita lihat kembali proses-proses, itulah sebenarnya indahnya kehidupan. Setiap pagi ni sebenarnya bukan sekadar permulaan hari, tetapi peluang untuk kita perbaiki diri, kita kejar impian dan juga kita melakukan sesuatu yang lebih baik dari semalam. Jadi apapun cabaran yang menanti hari ini, hadapilah dengan hati yang tenang dan juga fikiran yang positif. Jangan biarkan perkara kecil rosakkan mood kita kan pagi-pagi ni. Jadi kalau boleh, mulakan pagi anda dengan senyuman. Senyum. Dan juga sepanjang bersama dengan saya 3 jam ini, sudah pasti saya akan temani anda dengan lagu-lagu yang menarik, juga info-info terkini dan cerita-cerita yang tular akan saya kongsikan untuk anda semuanya. Jadi jangan ke mana-mana. Bagi yang sedang memandu, pandu dengan penuh berhema, utamakan keselamatan anda. Dan juga bagi yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan. Dan untuk anda yang masih lagi di rumah, ya anda, semoga pagi ini menjadi permulaan kepada hari yang penuh dengan keberkatan. Jadi pagi ini, jom kita mulakan pagi anda dengan lagu-lagu yang segar hanya di Keringan FM. Hebat syoknya.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Apa cuaca? Baiklah, seperti biasa pagi ini saya akan kongsikan kepada anda info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan bagi daerah Keningau. Pada sebelah pagi, petang dan juga malam, ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 22 darjah Celsius, suhu maksimum 29 darjah Celsius. Seterusnya, kita beralih ke daerah Nabawan. Pada sebelah pagi, tiada hujan. Pada sebelah petang dan malam, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 30 darjah Celsius. Seterusnya, kita ke daerah Tambunan. Pada sebelah pagi, petang dan malam, ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 22 darjah Celsius, suhu maksimum 28 darjah Celsius. Akhir sekali, kita ke daerah Tenom. Pada sebelah pagi, hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang dan malam, ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 22 darjah Celsius, suhu maksimum 29 darjah Celsius. Baiklah, untuk anda di luar sana, rancang aktiviti anda pada hari ini dan juga perjalanan anda, dan terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Ikuti Keningau FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, itu dia lagu daripada Hafiz Watak baru saja menemani anda di pusingan yang pertama untuk segmen Rentak Segar, lagi menyegarkan pagi ini. Dan seperti biasa, bagi kamu orang yang ada mahu menghantar kiriman ucapan dedikasi untuk siapa sahaja, untuk kawan, untuk pasangan, untuk yang dirindui,

Dalam hidup ini, tidak semua yang kita beri akan dibalas segera. Ada pengorbanan yang sunyi, tidak dipuji, tidak dipandang, tetapi tetap bernilai. Pengorbanan seorang ibu yang bangun awal sebelum matahari terbit. Pengorbanan seorang ayah yang menahan penat demi keluarga. Pengorbanan sahabat yang setia mendengar saat kita lemah. Semua itu mungkin tidak disebut setiap hari, tetapi itulah bukti kasih yang sebenar. Kadang-kadang kita perlu mengorbankan keselesaan hari ini demi impian esok hari. Mengorbankan masa rehat, mengorbankan ego, mengorbankan rasa marah demi hubungan yang lebih harmoni dan masa depan yang lebih baik. Pengorbanan bukan tanda kita kalah. Ia tanda kita matang. Ia tanda kita memilih yang lebih besar daripada kepentingan diri sendiri. Namun, jangan lupa, dalam berkorban untuk orang lain, jangan sampai kita mengorbankan nilai diri dan maruah sendiri. Berikan dengan ikhlas, tetapi tetap berpijak pada prinsip. Setiap titisan peluh, setiap air mata yang jatuh dalam diam, tidak pernah sia-sia. Mungkin manusia tidak nampak, tetapi Tuhan Maha mengetahui. Hari ini, hargailah setiap pengorbanan yang pernah dilakukan untuk kita. Ucapkan terima kasih. Peluk mereka yang selalu ada. Dan jika kita sendiri sedang berkorban untuk sesuatu, percayalah, ada hikmah besar menanti di hadapan. Kerana di sebalik setiap pengorbanan yang ikhlas, pasti ada ganjaran yang ikhlas.

0: Rika Industri Getah, Negeri Sabah.
1: Baiklah, seperti biasa pagi ini saya akan kongsikan kepada anda harga getah untuk 17 September 2026 hari Khamis yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.27 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.83 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.07 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.60 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.84 sekilogram. Dan air sekali getah sekerap RM1.21 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.27 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.83 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.07 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.60 sekilogram. Dan getah kentalan grade 2 RM3.84 sekilogram. Dan air sekali getah sekerap RM1.21 sekilogram. Baiklah, sebentar nanti tepat pukul 7 pagi nanti kita akan bersama dalam Warta Utama 7 seperti biasa untuk anda ikuti perkembangan terkini dan juga info semasa. Tapi di pusingan yang pertama ini, kita akan bersama dalam doa pilihan. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM Hebat Shocknya.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

0: yang paling sering terkena ni adalah sistem pernafasan lah, sebab dia bergantung, sebab dia memberi kesan secara langsung terhadap kualiti udara. Jadi apabila kualiti udara yang kita hirup tu, untuk pernafasan kita tu, yang kita untuk setiap kali kita bernafas tu, tarik nafas tu, dia akan menyebabkan iritasi lah kepada saluran pernafasan. Itu yang akan jadi boleh selesema, boleh batuk-batuk, tekak terasa kering. Udara yang kita hirup tu, dia memang kualitinya sudah menurun. Kan, dia, dia punya pencemaran dia makin banyak. And then kita juga kena tengok lah, terutamanya golongan-golongan yang berisiko tinggi lah, seperti kanak-kanak, pesakit-pesakit jantung, pesakit-pesakit respiratory lah, contohnya yang ada masalah pernafasan macam asma. Kan, dia memang benda ni akan menjejaskan lagi dia punya kesihatan lah. Secara umumnya lagi adalah golongan yang memang kita panggil immunocompromised lah. Immunocompromised ni maksudnya dia punya sistem imun dia memang lemah sudah. Kan, contohnya adalah macam bayi lah, bayi baru lahir, dia punya imun sistem dia memang lemah. Kan, dan pada orang-orang yang pesakit-pesakit kanser. Jadi benda ni adalah jerebu ni, dia akan memberi kesan lebih kepada golongan macam ni lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.

0: Baiklah, kembali dalam segmen Rentak Segar untuk edisi Khamis 17 September 2026. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera semuanya, apa khabar? Harap semuanya pagi ini pergi kerja dengan hati yang tenang, pergi kerja dengan jiwa yang lapang, kan? Kalau pagi-pagi begini, biasalah. Waktu-waktu begini, waktu-waktu puncak di mana kita akan tersekat dengan kesesakan lalu lintas. Tapi itu adalah perkara yang sering kali yang akan terjadi hari-hari dalam kehidupan kita. Jadi untuk pagi ni bawa bertenang, kan, sambil-sambil dalam kereta tu bolehlah fikir pagi ni mau sarapan apa, mau cari makanan di mana, makan dengan siapa, kan. Kadang-kadang kan bila kita fikir begini, bila kita rasa apa yang kita mau makan, secara tidak langsung sebenarnya kalau kita beli pagi-pagi ni, kita membantu meningkatkan ataupun membantu peniaga-peniaga kecil-kecilan dan juga kita bantu perniagaan mereka, kan. Kita bawa, kita bantu mereka, kita akan rasa macam gembira lah, kan. Gembira dapat bantu. Okey lah, baiklah, untuk pagi ini ada satu cerita yang menarik ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan pinjam buku. Kalau kita imbas semula, sebenarnya berapa lama kita boleh pinjam buku dan kita kembalikan semula ke tempat asalnya, ataupun kita kembalikan ke perpustakaan, kan? Berapa lama? Mungkin ada yang mengambil masa sampai bertahun, bukan? Ada yang mungkin 1 tahun, 2 tahun. Itu adalah tempoh yang paling lama. Kalau paling singkat, mungkin ada 1 bulan, 2 bulan, kan? Tapi berbeza pula dengan cerita pagi ini, iaitu seorang warga tua yang telah meminjam buku sepanjang tempoh 130 tahun dipinjam majalah, majalah dipulangkan semula ke perpustakaan. Baiklah, sebuah perpustakaan di New Hampshire, Amerika Syarikat mengesahkan seorang pelanggan tidak perlu membayar denda sebanyak $12,000, iaitu bersamaan dengan RM48,000 Malaysia, selepas memulangkan sebuah majalah yang dipinjam 132 tahun lalu, lapor United Press International. Perpustakaan awam Concord memaklumkan bahawa seorang lelaki bernama John baru-baru ini telah datang untuk memulangkan majalah The Century Illustrated Monthly untuk bulan September 1894. John memberitahu pustakawan bahawa majalah tersebut telah berada di rumahnya selama bertahun-tahun dan tidak pasti bagaimana ia boleh berada dalam simpanannya. Dan juga lelaki berkenaan mengambil keputusan untuk memulangkannya selepas mendapat tahu tentang pembekuan denda lewat penghantaran yang sedang dilaksanakan oleh perpustakaan tersebut. Nasib baik, dia tidak perlu membayar denda sebanyak $12,000 kerana lewat memulangkannya selama 48,220 hari, kata pihak perpustakaan di media sosial. Perpustakaan itu menambah bahawa majalah tersebut tidak akan dimasukkan semula ke dalam edaran umum. Sebaliknya, berkemungkinan akan dipamerkan di bilik Concord di bangunan berkenaan. Baiklah, itu dia cerita berkenaan dengan seorang lelaki yang pun yang memulangkan semula majalah setelah hampir 130 tahun dipinjam. Tapi ada tapinya, beliau sendiri pun tidak tahu macam mana dan bagaimana majalah tersebut berada di rumahnya selama bertahun-tahun, dan juga dia tidak pasti bagaimana ia boleh berada di dalam simpanannya. 132 tahun bersamaan dengan $12,000, iaitu RM48,000 Malaysia. Satu nilai dan juga satu angka yang cukup besar sebenarnya, kan? Baiklah, tepat pukul 7.30 pagi nanti, kami akan bawakan kepada anda Warta Berita Keningau FM diikuti Berita Sukan Keningau FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya daripada Lukman Podolski dan juga Bunga Sudah Kahwin di Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Eh, ni dah kahwin ke belum?
2: Belum, cik. Kenapa eh?
1: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
2: Muda lagi, cik.
1: Budak zaman sekarang ni.
2: Kenapa cik dah kahwin berapa kali?

0: anda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja.
2: Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
3: Habislah episod ni.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat,
3: syoknya.
4: 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Khamis 17 September. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63, khususnya pemberian khas 40% daripada hasil bersih persekutuan dari Sabah, perlu diselesaikan menerusi rundingan yang ikhlas dan konstruktif. Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman berkata, rundingan itu juga perlu berlandaskan semangat pembentukan Malaysia yang menyambut ulang tahun ke-63 semalam dan diraikan di seluruh negara sebagai Hari Malaysia. Dalam perutusan sempena sambutan Hari Malaysia 2026, Tun Musa berkata, rakyat juga harus memperteguh kembali semangat dan prinsip yang mendasari Perjanjian Malaysia 1963. Ini kerana Hari Malaysia bukan sekadar sambutan ulang tahun, malah ia juga peringatan mengenai janji yang dipenterai serta tanggungjawab bersama untuk memelihara perpaduan, menghormati asas pembentukan negara, mempertahankan keamanan dan memastikan kemakmuran dinikmati rakyat secara adil. Tun Musa yakin berasaskan semangat saling menghormati, kepercayaan dan kesatuan matlamat, Malaysia mampu mengatasi segala cabaran yang mendatang dan terus membina sebuah negara yang aman, progresif, makmur dan dihormati. Isu bekalan air di Universiti Malaysia Sabah, UMS, akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi mendapatkan tindakan segera. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Seri Arthur Joseph Kurup berkata, isu itu merupakan antara cabaran yang telah lama dihadapi UMS. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada sesi bersama pemimpin sempena Minggu Suai Mesra sesi 2026-2027 di UMS. Langkah itu diharap dapat membantu memenuhi keperluan mahasiswa UMS dengan kadar segera. Masalah bekalan air di UMS dilaporkan bermula sekitar Mei 2023 susulan kekurangan bekalan dari loji rawatan air terlibung Tuaran. Dalam pada itu, Datuk Seri Arthur berkata, mahasiswa perlu membuat persediaan lebih awal bagi menghadapi perubahan landskap pekerjaan. Ia susulan perkembangan kecerdasan buatan AI, automasi dan revolusi perindustrian. Beliau berkata mahasiswa tidak seharusnya hanya melihat peluang pekerjaan yang wujud ketika ini. Sebaliknya, mereka perlu merancang ala tuju kerjaya berdasarkan keperluan pasaran kerja dalam tempoh 5 hingga 6 tahun akan datang. Menurut Datuk Seri Arthur, pekerjaan yang diminati ketika ini berkemungkinan berubah skop atau tidak lagi wujud apabila mahasiswa memasuki pasaran kerja. Justru mahasiswa perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran bersesuaian dengan perubahan semasa. Peluang usahawan dan graduan di negeri ini untuk meningkatkan kemahiran dan keboleh pasaran diperkuku menerusi kerjasama UMS dan Setcovest Holding Sendirian Berhad. Pengerusi Setcovest Holdings, Datuk Redona Bahanda berkata, kepakaran akademik UMS akan dimanfaatkan bagi menyediakan program yang memenuhi keperluan industri. Datuk Redona ditemui RTM selepas menyaksikan majlis menandatangani surat niat antara Dekan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan UMS, Dr. Muhammad Rahimi Abdul Karim dan pengurus Setcovest Holdings Sendirian Berhad, Yahya Siddiq di Kota Kinabalu. Antara skop kerjasama termasuk latihan, pembangunan kompetensi, penggilapan bakat dan pembangunan kepimpinan. Ia turut membuka

0: Ikuti InfoSukan di Kedengau FM.
1: Baiklah, info sukan di Keningau FM untuk 17 September 2026. Seperti biasa, kita mulakan sukan dalam negara. Sukan bola sepak. DPMM singkir Terengganu. Pasukan DPMM FC melangkah ke suku akhir selepas menumpaskan Terengganu FC TFC 3-1 dalam aksi kedua pusingan 16 Piala FA di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Kelab Brunei itu marah dengan agregat 5-4 dan bakal melayani kunjungan Kuala Lumpur KL City FC pada aksi suku akhir pertama di Stadium Hassanal Bolkiah 20 September ini. Pada perlawanan itu, pasukan pelawat kendalian Jamie McAllister bermula garang selepas mendapat gol pertama menerusi tandukan Daniel Asri berpunca daripada sepakan sudut Faris Awang kecil pada minit ke-7. Jaringan itu menjadikan kedudukan pasukan terikat dengan agregat 3-3 selepas skuad kendalian Nafuzi Zain menang 3-2 pada aksi pertama di tempat lawan pada 9 September lalu. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan badminton. Reksi guna video kejayaan bakar semangat beregu negara. Detik manis kejayaan pemain beregu negara di pentas dunia bakal dijadikan pembakar semangat buat skuad badminton negara menjelang saingan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Mainaki berkata, barisan kejurulatihan akan menggunakan rakaman video pencapaian terbaik pemain sebagai pendekatan untuk meningkatkan motivasi serta keyakinan mereka sebelum turun beraksi. Antara momen yang akan diimbas termasuk kejayaan Aaron Chia dan juga So Woyik muncul juara dunia beregu lelaki pada 2022, Perlitan dan Emtina muncul naib juara dunia beregu wanita tahun lalu serta pasangan beregu campuran Cheng Tangji, Toh Iwei yang bergelar juara dunia pada tahun sama. Bagaimanapun, barisan yang akan menggalas cabaran di Aichi Nagoya hadir dengan beberapa perubahan apabila Wu Yik tidak disenaraikan dalam skuad kali ini, dengan Aaron akan bergandingan bersama Ti Kaiun. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Piala Liga, Brighton singkir Manchester United. Michael Carrick mengambil tanggungjawab selepas Manchester United tewas kepada Brighton dalam Piala Liga dengan penyokong sendiri mengejek pasukannya di Old Trafford awal pagi tadi. Carrick dan pemainnya diejek ketika meninggalkan padang selepas official penamat susulan kekalahan 3-2 yang menyaksikan United mensia-siakan kelebihan 2 gol. Sia Lacy dan Mason Mount meletakkan United di depan 2-0 seawal minit ke-10. Namun, Kala Lampos Kostoulos merapatkan jurang sebelum Pascal Gross menyamakan kedudukan dan Maxim D. Kuiper menjaringkan gol kemenangan. Buat kali pertama dalam tempoh 50 tahun, United tewas di laman sendiri selepas mendahului 2-0. Baiklah, itu dia berita sukan di Keningau FM baru saja saya kongsikan untuk anda. Baik, tepat pukul 8 tepat nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan lagu seterusnya di Keningau FM Hebat Syoknya.